satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: 98,9 FM.
2: 98,9 FM.
1: Radio Sukapura Karangnunggal.
2: Radio Sukapura Karangnunggal.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: 89.9 FM, Wargi Setia jam 7 lewat 25 menit. Tadi sempat terhenti, mohon maaf. Ada perbaikan dulu ya. Ayo nama lancar juga nama saya.
1: Sungguh aku tak bisa membuka kembali pintu hati.
0: Memasuki lagu-lagu dangdut ya. Jam 7 saatnya saya putarkan lagu-lagu dangdut untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Jadi yang request lagu pop, ayo nama dangdut lah.

Selamat pagi untuk Anda semuanya yang baru bergabung di 98,9 FM Wargi Setia. Hari ini tanggal 2 Juni 2026. Ya, Bu. Nying deh, mangga. Jalan naon si Ibu, cecet. Nying deh, cen, jadi siaran lah ya. Aduh, sampai mana tadi ya? Hari ini tanggal 2 Juni 2026 ya. Anda para pecinta bulu tangkis. Hatimu terluka, takkan sia. Setelah kemarin selesai di hari Minggu terakhir Singapura Open ya. Wakil Indonesia, Fajar, Alfian, dan Fikri. Belum berhasil mendapatkan juara karena dikalahkan oleh pasangan India di ganda putra. Hari ini mulai berlangsung Indonesia Open 2026 berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 7 Juni 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia Open 2026 merupakan salah satu turnamen paling bergengsi, salah satu yang paling bergengsi ya. Yang masuk dalam kategori BWF World Tour Super 2000, Super 1000 ya. Kejuaraan ini akan memperebutkan total hadiah senilai 1,45 juta dolar. Ini kalau sekarang dolar 7.000, berapa sekarang ya dolar ya? Buset, 17.800. Aduh, ya mereka mau apa? $14.000 maksudnya ya. Ini hadiahnya sekitar 25,8 miliar.

Total hadiah di Indonesia Open 2026 itu senilai 25,8 miliar lah. Hari ini dimulai pertandingan babak 32 besar, kemudian 16 besar pada tanggal 4. Terus tanggal 5-nya perempat final, biasanya hari Sabtu semifinal atau hari Minggu final. Indonesia Open 2026 akan tayang secara live dan eksklusif di saluran RCTI dan iNews ya. Ini adalah turnamen yang cukup bergengsi, paling ditunggu oleh para pebulu tangkis top dunia. Karena levelnya super 1000 ya, jadi kalau jadi juara di Indonesia Open, poinnya gede ningkatnya.

Begitu ya, kita doakan mudah-mudahan wakil Indonesia yang bermain di Indonesia Open 2026 bisa bermain dengan maksimal. Beberapa di antaranya ada Jonathan Christie, walaupun sebagai pemain independen bukan pemain pelatnas ya. Jonathan Christie, kemudian ada Alwi Farhan, Putri Kusuma Wardani, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, ada juga pasangan muda Raymond Indra dan Nicholas Jacquin ya. Di ganda putri juga ada Febriana bersama Melisia, ada juga Isyana sama Rinjani. Ganda campuran juga banyak. Aduh, saya nggak tahu nih. Ya, pemain bulu tangkis sekarang nggak hafal nih siapa ya. Yang masih tahu tuh Jonathan Christie ya. Yang lainnya baru-baru. Ginting udah melempem. Tunggal putra tuh Sony Dwi Kuncoro. Alah, zaman now ada Sony Dwi Kuncoro. Anthony Sinisuka Ginting yang saya tahu itu ya pebulu tangkis andalan Indonesia tunggal putra beberapa tahun ke belakang, selain Minion yang udah pensiun sekarang kelihatan melempem, padahal dia itu dari Jawa Barat ya, dari Bandung Cimahi, tapi namanya sekarang sudah tidak terdengar lagi. Kita doakan mudah-mudahan para pebulu tangkis Indonesia yang bermain di Indonesia Open, main di rumah sendiri di Jakarta, bisa bermain dengan maksimal. Beberapa di antaranya di sektor tunggal putra dan ganda putra biasanya ya. Mudah-mudahan bisa menyumbang medali.

mudah-mudahan sing menang Jonathan Christie lah. Eta weh apalna dan lain mata apa? Apalna bima ka Sony Dwi Kuncoro. Jeung Simon Santoso. Wah, tahu iraha nya. Eta Pik Hidayat geus puguh nya. Kan lamun jaman eta mah koloting. Apa teh Sony Dwi Kuncoro weh. Setelah itu ya, setelah eranya Lindan ya, sepertinya ya bulu tangkis sudah tidak lagi seru. Kepungkur makan Lindan ya. Haryanto Arbi, aduh kayak kene itu ya. Reksi Mainaki nya, saya tuh teh Rocky Reksi nya. Yang sarehat ah. Jagokin Awi jeung Ubed jenaa. Oh aya Ubed ya. Ubed dari list tadi tak aya euh. Jigana teu main. Awi mah aya. Orang mana eta Awi? Madua Putra selamat pagi. Tenorin assalamualaikum. Selamat pagi Tenorin, selamat beraktivitas. Hadiahna setara 2 hari anggaran MBG. Wah jauh dong. Hadiah Indonesia Open total 28,5 miliar total ETT ya. Tah dibagi ku sabara sektor ge. Tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran. 5 berarti ya. Teu sabaraha jeung MBG jauh. Seberapa poin MBG aja dia nanti ayah nama acuan nanti kada MBG-nya. Jadi lamun ayah pejabat anu korupsi ditewak ku KPK sitaanana misalkan teh korupsinya 100 miliar acan nanti lemet gitu ya. KPK menangkap ataupun melakukan OTT operasi tangkap tangan Bupati Konoha. Dengan barang bukti 10 miliar. Ah, teh sabaraha lemet. Da anggaran untuk program makan bergizi gratis secara nasional saat ini dengan dana rata-rata itu 1 triliun per hari. Menurut AI overview ya. Rata-rata mencapai 1 triliun per Allah 1 triliun atau setengah nah berarti kan 500 M nya. Di laman ayah berita pejabat kena OTT 10 miliar ah asana telemet ya. Asana gitu ah luka ah. Itu bojanya jadi sanes 2 hari MBG ah jauh terus sama raha di Indonesia Open 2,28 miliar MBG hampir 1 triliun sepoy gaji Jaki main cina A kualifikasi lah. Manopal, assalamualaikum. Selamat pagi Manopal. Ruhi, Arim BG, naon artina sarang lah ganeng Ruhi. No, jangan amal ngebandingkan anak onya salah, salah. Beat. Kesannya bisa negatif ya. Jadi kalau tadi kita mendengar hadiah Indonesia Open 28,5 miliar dibandingkan dengan pertanyaan tadi dari Bojan Sabarharin MBG wah jauh gitu ya perbandingannya begitu ya. Salah-salah tadi aduh salah sorry. Ah
ya, nah jadi ngobrol-ngobrol kisian, ah. Lagu lah, sian, ah.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atau setukeran ini jengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wae, aing rematik ongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya. Kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari Iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

0: Kalian apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat pagi yang masih stay tune bersama kita. Ruhi pagi, Ruhi. Manopal, selamat pagi Manopal. Ranger biru. Bisa te request lagu MBG. Nu kumaha lagu nak?

Pagi A, kumaha damang, alhamdulillah. Tisaprak Persib jadi juara, betah cenah sare depi ka ayeuna. Tisaprak Persib, duh ti iseunnya. Taya Persib ti iseun, alah dedeh teuing. Yang terbaru beritanya adalah Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan ucapan selamat kepada Persib Bandung yang berhasil menjadi juara Super League 2025-2026. Kabar keberhasilan Persib menjadi juara Liga Super yang sampai ke Presiden FIFA Gianni Infantino ini berbuah ucapan selamat. Dalam surat bertanggal 28 Mei, Infantino mencantumkan tajuk selamat kepada PSSI

Oh, sorry. Selamat kepada Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung. Oh, ayahnya. Oh ya, memang ya, disuruhnya begitu ya. Congratulations to Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung. Versi Buron maksudnya tanya. Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung. Maksudnya versi begitu ya. Jadi gak disingkat. Upaya dan hasil mereka yang konsisten sepanjang musim telah membuahkan hasil, katanya ya, menghasilkan gelar penting ini. Selamat kepada setiap anggota tim dan klub atas pencapaian yang luar biasa. Itu surat yang ditulis oleh Gian Infantino, Presiden FIFA. Infantino juga menyatakan ucapan terima kasih kepada Erick Thohir dan juga PSSI atas dukungan kerja dan dedikasi yang berkelanjutan dalam pengembangan sepak bola di Indonesia. Langsung berkirim surat ya dari FIFA. Berkirim surat, dikirim lewat, gak tahu lewat JNT, Duka JNE ya. Sampai ke Geraha Persib Bandung, mengucapkan selamat atas keberhasilan Persib Bandung bisa menjadi juara Super League.

Setelah juara ya sudah ya, sekarang rumor-rumor saja. Rumor pemain yang out, rumor pemain yang stay, rumor pemain yang diminati, rumor pemain yang diminati Persib, yang pemain Persib yang diminati oleh klub lain. Baru sebatas rumor ya, belum ada berita resmi terkait kepergian para pemain yang kemarin menjadi punggawa juara Super League. Dari rumor-rumor itu ya banyak ya, Andrew Jung dirumorkan diminati oleh klub Singapura. El Anaconda. El Anaconda. Ulah lebar gede ya. Awakna maksudnya itu ya. Ya kan awak gede sama bodina kan ya lumayan. Sergio Castel juga dirumorkan diminati oleh tim lain ya. Ya begitulah ya, sebatas rumor lah. Kita nikmati saja dan apa ya? Karena sudah jadi juara, apalagi ya? Udah 3 tahun berturut-turut, tahun depan barangkali walaupun animonya masih tetap sama. Harapan kita semuanya sebagai warga Jawa Barat, sebagai Boboto juga sangat menginginkan kembali Persib Bandung untuk bisa bersaing di Super League dan kembali jadi juara. Namun ya udah 3 kali ya, udah bukan berbicara Indonesia lagi. Mudah-mudahan tahun depan udah

saat ini para pemain Persib Bandung sedang menikmati liburan. Kita takkan bersua, pergi. Tidak ada aktivitas apapun terkait sepak bola di Super League ataupun Liga 1 musim 2025-2026 setelah resmi berakhir dengan Persib Bandung yang tampil sebagai juara. Ya tentu yang ditatap itu adalah Super League musim 2026-2027 yang baru akan bergulir nanti pada bulan September. Sementara sekarang baru awal Juni, Juli, Agustus. Juni, Juli, Agustus, September berarti ya 3 bulan lah kurang lebih libur ya. 3 bulan lebih lah ya. Liga Indonesia akan libur. Setelah kemarin juga final Liga Champions sudah berlangsung dengan PSG kembali back to back juara, mengalahkan Arsenal.

Liga Inggris udah selesai belum ya? Oh, udah ya? Kalah di final Liga Champions kemarin, Arsenal langsung apa namanya parade karena berhasil menjuarai Liga Inggris. Wah, kalau kemarin menang Arsenal final double berarti ya. Selesai Liga Italia udah selesai, Liga Spanyol saya juara. Ayeuna mah geus sekolah tara update. Barcelona 94 poin, Real Madrid 86 poin. Masih aya kana pertandingan ieu teh.

Oh udah ya, Barkanya juara. Tinggalin aja. Dede, teing Mbappe, dede. Ngalih, belaan ngalih, merenya di Prancis, di PSG, TK Madrid berharap juara Liga Champion. Adipek TK lah menang, PSG na dua kali deh. Di Liga LA, dede, teing. Gitunya, di mana we sial. Liga Italia, Inter Milan ya. Ah, yang membanggakan tuh Como ya. Saya walaupun fans Juve tapi sekarang suka ikutin Como ya. Dari Liga Italia yang juaranya Inter Milan. Tapi yang jadi pusat perhatian itu adalah tim Como. Yang baru promosi ke Liga Serie A. Ya. Como berhasil mencuri perhatian dan sekarang finish di posisi keempat sehingga mendapatkan jatah main di Liga Champion. Bahkan AC Milan dan Juventus juga gak masuk Liga Champion tahun ini. Maka ketika saya mengetikkan Como di Google ini, maka banyak artikel ya terkait Como yang tahun depan tampil di UCL ataupun Liga Champion. Berkat tangan dingin Mirwan Suarso. Coba, ini beritanya di Itali loh. Nama Mirwan Suarso saat ini dikenal di Itali setelah membawa FC Como bisa tampil di UCL untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Mewakili negara Itali di tahun depan ya. Klub Como, klub Italia yang dulu tidak terkenal dibandingkan klub-klub lainnya seperti Juventus, AC Milan, Inter Milan, Napoli, bahkan AC Parma. Sekarang resmi tampil di Liga Champions. Kenapa ini menjadi viral? Kenapa ini menjadi ramai? Karena pemiliknya adalah grup Jarum ya. Pemiliknya adalah orang Indonesia. Dulu Como itu klub nyaris almarhum katanya ya. Nyaris bangkrut, stadion kusam, finansial amburadul. Masa depan suram alias madesu.

setelah diakuisisi oleh Jarum Group ya. Diakuisisi ya, ini dalam bahasa Inggris ya, the club currently has the rich club owners in Italian football after the club was bought by Hartono Brothers. Setelah klub ini diakuisisi ataupun dibeli oleh Hartono bersaudara, Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, grup Jarum pada tahun 2019. Berkembang dan tahun depan main ataupun tahun ini main di Liga Champions. Wah gila nih. Ikut bangga, salah satu walaupun di Italia, karena ownernya orang Indonesia.

Di tahun 2019 yang lalu, klub Como di Italia ini dibeli, diakuisisi oleh grup Jarum Hartono Bersaudara. Merangkak dari papan bawah, dari kasta terbawah, seri D, seri C, seri B, seri A, sekarang main di Liga Champions. Nah, gitu ya. Iya, baru perjalanan ini. Konon katanya dulu dibelinya 10 miliar. Ini dari FIFA nih beritanya, 27 Mei, oh berarti baru ini. Sejarah Como 1907 dari klub bangkrut di Serie D dibeli oleh grup Jarum 10 miliar, tahun ini lolos ke Liga Champions. Tah gitu. Ya, sok nitip lah Robi Darwis. Pak Mirwan. Ya, CEO-nya Pak Mirwan ini ya. Kalau ownernya itu wah, owner nama di Indonesia we cali lengak-lengak we ini. Ini CEO-nya nih Pak Mirwan nih ya. Sekarang di Italia namanya sudah mulai diperhitungkan. Di SIM kuring malah nih di Petaro Bidarwis. Walau menangis pilu hati. Sina latihan nih itu ya. Ulah Beckham Robi Darwis. Atau Mang Kakang. Selamat buat Como ya. Kita dukung. Walaupun main di Liga Orang, klubnya klub Itali. Tetapi apapun itu akan ada keterkaitan dengan kita sebagai orang Indonesia. Karena pemiliknya adalah orang Indonesia. Selesai sudah berarti ya. Liga-Liga Eropa sudah selesai. Liga Indonesia, Liga 1 juga sudah selesai. Sekarang tanggal 2 Juni semuanya sudah selesai. Karena sebentar lagi kita akan menikmati gelaran Piala Dunia. Dukungan belum selesai kita. Kemarin habis dukung Persib Bandung. Sekarang dukung Irak ya. Ada Irak yang didukung. Ya. Karena ada nama Frans Putros. Back Persib Bandung dan satu-satunya pemain yang bermain di Liga Indonesia kembali kepada dirimu yang tampil di Piala Dunia. Nama Frans Putros menjadi nama dengan satu-satunya pemain yang bermain di Liga 1 Indonesia dan sebentar lagi akan bermain di gelaran Piala Dunia. Yang lain gak ada. Bahkan Mariano Peralta ataupun saya kamar teh Nugacor teh Sidi B itu gak main di Piala Dunia. Yang main itu adalah Frans Putros. Untuk tim nasional Irak yang nanti akan bermain lawan Prancis ya. Lawan Spanyol ya. Lawan Venezuela kita dukung nanti. Bukan lawan Spanyol, lawan Prancis, Senegal dan Norwegia. Piala Dunia sebentar lagi tanggal 11 Juni ya. Como teh pelatihna Fabregas NSA mohon. Kau yang aku sayangi. Como FC pelatihnya Cesc Fabregas. Di hati untuk meninggalkan dirimu oh kasih. Pemainnya sahawanya Audero. Audero. Kasih.

Oh, kemarin Audero itu dari Cremonense. Sekarang balik lagi ke Como ya. Jadi kemarin itu di Cremonense. Kiper Indonesia ya, balik lagi ke Como ya. Nitip berarti. Itu segala nitipnya juga Pak Jokowi. Ya, enggak ada pemain terkenal di Como ya. Tapi bisa finish di posisi keempat dan bisa main di Liga Champions.

Ah, Ronaldo rek ira main, si Ebe Jarek pensiun cenah 2027. Ah, ek pre si Abiman nonton bola ge Ronaldo pensiun mah, kecuali Persib. Arek pensiun cenah tahun 2027, atau udah umurnya geus rek 40, piraku mau pensiun, isu kanek milu keneh Piala Dunia. Jadi Piala Dunia tahun ini sepertinya akan menjadi Piala Dunia terakhir bagi beberapa pemain, diantaranya Ronaldo, Messi ya.

Ronaldo usianya sekarang 41 tahun. Dan sudah mengkonfirmasi bahwa tahun ini Piala Dunia terakhir bagi Ronaldo. Karena Piala Dunia itu 4 tahun sekali, jadi kalau mau main lagi nanti 4 tahun lagi berarti usianya 45 tahun koloti. Tos, geus waktuna eureun ya. Messi juga sama, disebut-sebut sebagai Piala Dunia terakhir bagi Messi. Setelah itu, aduh sahadeunya. Setara nonton bola itu. Pantang pensiun sebelum dapat pildun dedek. Karunya orang Portugal can menang pildun. Nyase we orang Argentina namanya. Pantang pensiun. Ayeuna gagal, aya 4 tahun deui kayaknya. Miluan deui emang.

Pak Jan, pagi Pak Jan. Demi cintamu. Pagi A, Ira Pila Dunia Teh, tekuat yang ngali pan putro, sekot pan putro. Pergilah kasih. Kot pan Frans gitu. Lah ada resenya nyebut Frans. Tekuat yang ngali putro, sekapi 11 gak ya? So, gara ider tak dia kembang putro. Kembali. Gocek, sugan mah. Tahun depan fokus Asia Liga 1 mau kopi mereka yang tetangga aja. Oh tetangga temen aja nama Garuda Yaksa nya. Nah teh Garuda Yaksa, Adi Yaksa, PS Sleman, siapa lagi deh? Apa lagi? Tim promosi Liga 1 Garuda Yaksa FC, PS Sleman dan Adi Yaksa FC. Saya juga baru tahu ternyata ya, Garuda Yaksa itu entah Garuda Yaksa apa Adi Yaksa gitu ya. Salah satunya tim itu adalah milik Prabowo. Kemudian satu lagi, ternyata timnya punya kejaksaan. Bisa gitu ya, di Indonesia berarti Prabowo mewakili eksekutif, kejaksaan mewakili yudikatif, Bayangkara polisi. Satu lagi PSTNI masih ada ya. Tinggal anggota DPR ya, kan bikin klub bola ya kumaha.

0: Central.
1: Geur naon, ceuk?
2: Iya, geur Facebookan, Dek.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Beli di mana, ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli di Cermat Sale, Dek.
1: Naon, ceuk?
2: Cermat Sale.
3: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
4: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
5: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kena merena gerena 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.

98,9 FM, Warga Setia, jam 8.40 menit ya. Kembali ke lagu-lagu Pop Indonesia sebelum berakhir. Selamat pagi Mah Nopal, lagu DJ Sedia Aku Sebelum Hujan. Terima kasih A. Gak usah DJ lah, lagu Papa aja yang original ya. Saya puterin setelah ini ya. Era kejayaan Madrid tinggal kenangan A. Kamari Carvajal keluar di Madrid. Yakin A. Era Ronaldo jeung Messi mah era terbaik dalam sepak bola. Ya jurus andalan. Mun geus eueuh teh ah rek kumahanya. Ayeuna geus eueuh teramenya. Lihat ke kiri ke kanan. Warek geus aruhi. Apalagi menawan pasti bakal Ki Beckham cenarek nonton Putros langsung ke lemurna A. Ada satu nganyang kayak itu ke Irak ya. Ngadon aditu ngaliwat meureun itu. Wanita juga tak mau bila terus-terus kau tipu. Karena reeng, aduh, sana. Nanti itu keeng teh.

Emang nya cenah Adiaksa teh nu Prabowo cenah a? Bukan Adiaksa ya, Garuda Yaksa. Cek aja di Wikipedia. Kalau enggak percaya di Wikipedia cek aja ya. Baik, saya cek ya. Garuda Yaksa yang baru promosi ke Liga 1. Garuda Yaksa. Garuda Yaksa Football Club adalah sebuah klub sepak bola Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bogor. Saat ini mereka berkompetisi di Liga Super karena udah promosi ya. Jadi tahun depan main di Liga 1, pasti lawan Persib Bandung. Kata stadionnya Pakansari, pemiliknya Prabowo Subianto. Bener kan saya kan? Kalau percaya cek aja ya di Wikipedia ya. Satu lagi Adiaksa. Adiaksa FC atau Banten ya, merupakan klub sepak bola profesional milik Kejaksaan Republik Indonesia. Yang dikelola melalui kerjasama dengan Persatuan Jaksa Indonesia atau Perjasa. Kita ini kurang apa di Indonesia ini ya? Eksekutifnya diwakili oleh Prabowo, punya klub bola Garuda Yaksa. Emang Adiaksa milik Kejaksaan yang merupakan yudikatif ya. Main di Liga 1. Ada Bayangkara, pemiliknya Indonesia National Police. Milik kepolisian ya. Yang gak ada tuh PSTNI sekarang, gak tahu kemana ya. PSTNI yang berevolusi jadi PSTIRA, TIRA KABO, sekarang gak tahu kemana ya. Eksekutif, yudikatif, kepolisian, tinggal anggota DPR nih belum punya klub bola. Sama MBG. Aduh, bisa gitu ya.

0: kamu.
1: Pildon, Ira habis sebelasnya.
0: Jurus andalan matamu.
1: Dengan payun sekedap deui lah.
0: Ke kiri ke kan.
1: Oh, Itali teh aya kumaha teh. Kalah teu main ya.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
3: Kita pernah garena 98,9 FM, Radio Sukapura Karangnunggal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wargi Sukapura. Hari ini hari Selasa 2 Juni 2022. Nomor paling awal sekali ada Roma Irama dan Nur Halimah dalam judul lagu

Awal banget ada Mi Angelin, selamat siang Kang Dente Isi. Request lagunya Nelongso, Evita Mala diantos laguna TIC. Terima kasih, wassalam Mi Angelin. Oke, Mi, kita akan cari hoyong Nelongso.

awal banget yang minta lagunya Nelong Sok. Kenapa emang nih? Namanya lagu ya Mi ya. Yuk yang lain silakan untuk kamu bersama. Setelah permintaan Nelong Sok Mi Endemi. Yang lain silahkan, mangga. Yang lain silahkan, mangga.

kalau bahasa kita ya nalangsa begitu. Oh begitu. Oke, Mi Angelin, semoga Anda bisa meresapi lebih mendalam lagi. Assalamualaikum Sang Aden, sehat manawi pada lagu Dungkang dari Icil.

Dari Ica Trisnawati dong, Kang, boleh Kang ngomong. Benten Pak, pamaget dong Kang. Aduh, mengenang masa lampau barangkali atau sekarang sedang barangkali. Yang lain silakan di 081-222-8110. Makasih lagunya Kang.

kitu nuhun aritos kalandongan matumi. Nah itu sekalandongan ku lagu mah tinggal Kang Momo lagu nate dungkong Kang meren dungkong. Yang lain di 081-222-8110 silahkan. Mana ini kita di nunjung ngadangukin wae. Masih banyak yang sedang

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM. Ain, dan
2: ayo nama asal loba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mananya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Yang Momo yang lagi stay tune. Semoga tetap betah, semua tetap betah ya. Yang lain kita tunggu kehadiran Anda, silakan. Mau request tempat atau hanya dengar saja boleh. Lagu yang sedang kita nikmati adalah Dungkong

0: Totong hadir sekarang mah sudah sembuh.
1: Oh, damang Totong teh kamari kering naon.
0: Nyeri taun mah ada di nama. Mah, di sahur-sahur isiin Totong mah.
1: Ini nyeri naon.
0: Nama itu mah rahasia perusahaan titik.
1: Waduh.
2: Waktu kita di desa.
0: Totong menyapa kembali boleh kan?
1: Boleh, Tong. Kemana wae sia teh? Aduh.

0: kemarahan abalat nyawa.
1: Ae.
2: Membangun rumah tangga.
1: Balat totong biasa.
0: Menjadi sepitan.

0: ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Cik atu mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Ayo kita lanjutkan. Totong ngarek meluan kene.
1: Wah, apalagi Totong orang terbaru suara masih utuh adeden.
0: Ae, ikutan orang terbaru ngajarkan. Paingan ya, anupis laguna Kang Deden teh ijeung sareng Kang Totong.

0: Tuh, ayo Mbak Linda Oktaviani Sari. Halo, halo Mbak Linda. Assalamualaikum, selamat siang Kang Deden. Anak Kang Deden. Ayo tuh dah. Yang Totong.
1: Selamat siang.
0: Request lagu yang kusayang dari Imam Mesaripin.
1: Dari Imam.
0: Imam Mesaripin. Yang kusayang. Curing Nana Mardiana, salam buat semua saja, spesial buat Kang Deden sama Jang Toto.
1: Ya, keren kena Totongnya.

Sebentar, sebentar, sebentar ya dari. Aduh, ini nalu pelepai. Ya, dari. Ada juga dari Ike Nurjana nih yang kita temukan. Yang kusayangnya dari Ike Nurjana baru kita temukan nih. Bentar ya. Nah.

yang kusayang kutemukan hanya dari Ike Nurjana, bukan dari Imam Esarifi Sucuring Nana Mardiana. Sorry ya buat Mbak Linda Oktaviani Sari. Yang lain saya tunggu di 0812228.

di 0812-2281101. Buat teman-teman yang lain yang masih gabung bersama kita. Buat Teh Norin Manawi, Teh Norin lagi libur dulu barangkali. Buat Madu

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan apa?
2: Iya, ker Facebookan deh. Wis, gaya iceng papal Facebookan. Nyak-nyak tuh. Yeh, ayo nak mah. Tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan. Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan. Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh. Naon ceng, Cermat Sel. Leres para wargi, Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Bulan Berkaca, Camelia Malik. Oke. Selamat pagi Mah Talita nih. Assalamualaikum Kang Den Sarang Teh Iceng, hadir lagi setia mendengarkan. Apa kabar? Kabar baik-baik saja. Ya, menuju sehat ya. Menuju sehat. Mudah-mudahan saya selalu mudah dimudahkan rezekinya. Salam untuk yang lagi dengerin lagunya Cinderella. Lagunya Cinderella dari siapa ya? Mah Talita.

0: Lagu yang dipesannya Cinderella. Ternyata memang Matalita masih sedang saya cari, mudah-mudahan ada. Ujang Goni berikutnya, Siang Kang Den, salam kasar dari wargi Sukapura, keren sarang Teijeng, Tekalangkung, Totong.
1: Waduh, hatur thank you nu.
0: Ae, Kawina, menyesal, makasih Kang Deden, Ujang Goni.
1: Emang menyesal kenapa?
0: Menyesal

Suara nya siapa nih? Nah ini tidak menentu waktu yang penting judulnya Cinderella nih.

0: Malinda. Oke, buat Mbak Linda ya. Ini dua peminta ternyata.
1: Bulan pun berkat.
0: Ini bahasanya
1: di atas
0: Pak Janggoni jodohnya. Lagu yang sedang kita nikmati dari suaranya.
1: Aku rindu padamu.
0: Kami dia malam.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
0: Naon, ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun Oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita, dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukabura.
1: Genah merenah. Ngarenah. Sukabura FM.

na. Meron na. Meron na. 98.9 Sugapura FM.

0: Nunggal.
1: Semangat pada Yaub dina ya acara mangga diaturan. Sasarangan sarang nining medaes la kawit salajengna nyata tisaprak. Sik tatong ngarak ingga mandi dia ya. Di mana wah di dia ya. Sop.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

0: Ala, aing mending ngalanggak kia ngigal. Aduh, alus ijeng.
1: Tunggu, poin ngalanggak. Nen jerak tetunggu.
0: Ae, kita tunggu. Good, sok tuluikin.
1: Hai, hai, hai, tawa.
0: Naon.
1: Hai, pesen.
0: Pesen.
1: Di bapak mumu.
0: Pak mumu. Oh, assalamualaikum siang Kang Den ukeun laguna ah. Hoyong Jayanti.
1: Hoyong Jayanti.
0: Jayanti lain Jayanti.
1: Jayanti.
0: Nya, aya tetong
1: urang pilarikeun kanggo bapak mumu nya.
0: Mohon.
1: Mending adang kuang kitu. Nu bae teh kadang azan, kada salat teh lah.

0: Geur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Beli di mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli di Cermat Sale deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
1: Lain ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: ya Robi aing gablek salah kita mendekasa berang putih nganunung tuh netate panon teh atau setukeran jeng jengkol aja awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: iya hiji itu cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu
0: alah iya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Wargi mangga nyanggakeun kawih-kawih panutup rupina dina acara Hari Wang siang dinten ieu. Izin kuring salaku pengasuh acara. Da siapun tenek kirangan anak wilujeng leson kasalena paturai insyaallah sanes waktu sorang sareng ini. Kurang tutup kanggo siang dinten ieu kubillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang wargi pendengar Radio Sukapura dimanapun Anda berada. Dewi lagi yang siaran siang hari ini di hari Selasa. Selasa ya nanti Selasa tanggal 2 tanggal 2 dewe kemari tanggal 1 masyaallah kita bersama di siang hari ini sampai sore, semoga tidak ada gangguan. Coba jeda cina siaran yang sekumaha tidak bararingung bararingung walau kumaha ada yang sempurna itu hanya Allah aja yang paling sempurna. Nolain-nolain nanti lah. Siang yang tidak terlalu panas, alhamdulillah. Bahkan tidak ada hujan begitu. Jadi beberapa daerah sudah mengalami kekeringan. Allah kumawai. Pare karacep teu kahujanan bun ulu dodo kumaha we. Karacep jeneng geus eta geus saha eta sama moncangan. Pare naon ye sama moncangan karena hanyalah kamu. Yang jelas di sini tidak hujan, enggak tahu hujan di mana. Orang nyari tapi ahoream kadang kenalah tapi yang jelas semoga meskipun tidak hujan berkah semuanya begitu ya, berkah segala-galanya, sehat lahirnya, sehat batinnya, begitu rezekinya lancar ngereuyeuh bun keun we teu boga gawe geus lieureun hayu ana ngeuy gado ning dikeureuyeuh nu aya lieurnya na ngeuy gado lieureun na ngeuy gado kudu dayang duit eueuh. Jadi dikereya aja yang ada gitu. Ya Dewi sehat, yang sakit enggak ada mang. Aduh. Kumaha teh.

0: Pokoknya mati nunutannya. Semoga tidak nunutan. Yang sudah nge-WA, hatur nun. Iya, judul lagu ini adalah Dalam Cinta. Ngobrol wae. Ganti. Ngobrol gue, ngobrol. Mana tadi mau ngobrol. Di mana gitu. Pream nu ngobrol.
1: Ame suara rekod.
0: Ngobrol kene wae si Jalu tai ai lin sok-sok ngong nyanyi. Nun yang sudah nge-WA ya.

0: sama siapa ini teh? Dedan Japra sok nyun judul sorangan di teangan teh. Judulna ai penyanyi nama aya Happy Asmara sok nyun judul sorangan. Moal bakal dibaca. Manon mau akan dibaca. Ganti. Kang Ade Akub, jangan merekam audio. Jangan merekam audio dah. Mau di eta, mau dibuka ganeng.
1: Aku nyanyikan lagu ini
0: di WA aja, jangan direkam audio. Mang Ade aku, Pak Ade aku, kembaran umur tar kawe
1: gunung diantar
0: manajer Persib
1: sini tak akan memberku.
0: Di WA aja itu yang direkamnya, ganti. Tadi hayang lagu bujangan, yang sedetangan bujangan, ganti ku pertemuan. Mayar siapa ini?

0: Selamat siang kepada Akub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naon satilu-tilu Dewe lepat na tadi mapun dan puter lagunya Pertemuan. Duet lagu dikirim buat Agus di Kampung Baru dan buat istriku sama namanya sama penyiar Sukapura. Istriku namanya Dewi, cena di rumah. Bye way. Dan juga buat warga Tasik Selatan, sehat semuanya. Putar lagunya deh. Wassalam ade aku kembaran umum, manajer Persiba. Tebalik. Ayat tebalik. Pertemuannya cuman yang punya Haji Roma. Pertemuan yang ku inginkan gitu. Haji Oma we lah ya. Jangan yang duetnya kagak ada itu Obos ya. Obos teh lamun mere jajan, teri jajanan walin Obos. Mare jajan ente ke menteri mare jajan nalin Obos umuh kawe dikirim buat Mang Agus, buat istriku di Dewi, juga Dewi di rumah namanya istriku katanya ya kan bayar Dewi mah secara pasaran pasar cikurubuk lo bangaran pasar simpang lo bangaran Dewi ya. Yang siang gak ada aku di antas lagunya nanti ya. Bahagia sungguh ada Mang Amar siang, bunda cantik siang juga, Amar ganteng Tawis Manco lagunya oleh-oleh Tirita Saturnohan sami-sami tapi dah acan menta tuh cucur. Pakuin nikah karang awe apa kuin kena-kena ke mayor ya. Selamat sore Pak Kuin, buah apa yang paling manis ya?
1: Buah lil.
0: Wah, mungkin saya nyarekan nengguin tuh teta, tenan, tuasa muter lagu nuk itu Pak Kuin sanggis namangi daging ya Allah ya robana karangawe. Kamana Pak Kuin Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Sehat alhamdulillah. Setelah seminggu mayor daging dengan berbagai rasa nupulen nugulen. Nu asak nu ata pokona puas ya Bun karena perdaging. Ya cek saya oke. Jadi daging papa kuena lo barasana banyak rasa juga nano-nano nu pelem nu gurih nu reneng nu ada-ada. Lagu ini telilah teh efek teh hamil deui. Dapat terobati. Siang Pak Kuin, laguna nu mas Bahlil ganteng mong si Norojo, aku mah menteri Pak Bahlil kan dia. Hanya cinta sarara waktu. Ganti-ganti lagunya. Bahagia. Buah apa yang paling manis? Yeah.
1: Buah lil. Buah lil gitu.
0: Bang Uje siang lagu Wadon Bayi Hatur Nuhun. Ya nanti insya Allah. Aru di Ciku ya. Halo Bun. Halo Mang Arun. Mi Anjelin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rujang Sonten lagunya Alamat Palsu. Di Antos. Hatur Nuhun. Dari wassalam Mi Anjelin. Waalaikumsalam. Nunggu giliran nanti lagunya ya. Teteh Norin ngamana wae, tara ngawe, bawa-bawa daging nih wae.

0: Narin, waalaikumsalam. Sore damang sehat sono kayu butere potoe seueur nu hajat kelatoseng renglang lenglang dompet. Segan Narina walung lenge. Lagunya adalah Rindu Tapi Malu. Spesial kok kak ibu, mugi sehat sareng keluarga. Amin, hatur nuhun. Samin sami. Kelacan kabeli amplop, ya Allah. Teuing boro-boro eusina amplop kelacan kabeli nya kumaha ieu teh? Sabri disambungan nanti. Kalau sore je sambungan amplop nak kewan udah bimante Norin eh.
1: Lagu ini agar-agar rindu di hatimu.
0: Ganti bun, nggak ada terendap lara kuma. Itu madari nap, mau nap ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ce Haji hadir ce. Laguan Happy Asmara semata karnamu. Salam yang merasa dan dirasa spesial Ce Haji aja metugas sehat selalu amin. Kita kamu mah ngirimna nu kieu naung kulingna kirimkeun atuh ya. Ada dina komputer kudu nayangana YouTube nu kitu mah Kang Dadan geus ditayangan heula mun eueuh isuk we lah insyaallah mun aya keneh umur. Pak Ojo Kasmir pun yang lagu tapi poho judulnya ya tanya ngesok ketengan lah tegas kapangi wakannya. Lalir mantal lagu tak Repal, waalaikumsalam. Abigi ayah bun ngaran Dewi tukang suhun, tukang suhun buah ibu etetnya. Nama pemajikan itu tuh pemajikan nama Mang Eta ya. Mang Ade Akub ya.
2: Betapa hati terasa rindu.
0: Lain lain Dewi Eta itu mah ya. Pak Momo waalaikumsalam sore sehat tunuh itu cina ya. Kedah dipasihan adalah lagu non wecene.

insyaallah, insyaallah ya. Kang Ade aku tapi gelis deh no di rumah deh. Paduli. Lah mau nyebut pemajikan ngaran Dewi nu di imah goreng alah alamat kiamat Kang eh. Alamat kiamat ya iji mau dipang nyangukeun kadua mau dipang ngekepankeun eh. Ya pasti itu no gelis no di ima buat gelis kan no di baturo ah. Nah tarumba ke pinah kena sirah eh. Yakin lah ya Kang Ade aku beli jeng siang Mama Nopal waalaikumsalam siang duh kangen kabubun tekam kumaha damang kumaha sehat alhamdulillah samulina. Mama Nopa masa yang lagu gala-gala sebenarnya hosen nguping kanana bari ngedeplok dina bata bari nuang kulub suuk mantap ya pokoknya non diantas laguna bun iya nanti insyaallah mama ya. Harus nunggu giliran karena begitulah banyak teman-teman yang request lagu.

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermatsel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atau setukeran di jengjengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae, di lain rematik, ongko, suku, jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya, hiji itu, cik atuh bade teh kudunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
3: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem sapertos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, matana cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Kang Ade Akub teh di menol nye. Lin menol eta mah naon nya. Ah menol meh tere. Wenaon-wen meh tere. Ada Mama Fatir, siang Bunda, apa kabar? Siang juga sehat, alhamdulillah. Laguan pun judulna angin, tapi hoyong versi AI. Atur nuhun dah, rese. Nu aya we Mama Fatir lah AI, penuh dengan kebohongan AI. Mama Ajam sore bun sore, Uma kabarnya sehat, alhamdulillah. Yang laguna dua pilihan, satu Yunita Ababil, Indona. Lagu Hoyong laguna dua pilihan ti Yunita Ababil. Oh, laguna dua pilihan emang aya gitu, Uma Ajam. Pami aya diputer, upami teh aya gentosnya. Kintona kok ke Bunda aja yang lagi siaran. Selamat bertugas, sehat selalu, amin. Doa yang sama buat Mama Azam. Perasaan lagu Yunita Ababil emang ada di kita ya, lagu itu teh. Dua pilihan, tapi nanti Dewi cari dulu ya. Padahal itu teh lagu kerpira bun, wat hese ngalengit kenana dina otak nempel. Nyar-nyar penyiar di tewa kayak ngembung. Nyar-nyar penyiar di tewa katu Pak Queen. Mung modern aja. Mentu tiasa meluka hati, luka diri. Weta-eta no gara rampil.

Siang Pak Queen, eh udah di kota lagi apa masih di Lembur? Udah di Lembur nantinya tanya radio Pak Queen entara kalem weh. Ngungkuk-ngungkuk gue jalan. Bapak Ipe neng ngeresaken sore bu, sore uing nyimak. Weh gaya kayaknya ke streamingan dari kawalu Lagunya kecau mania, meh panon bolotot jeng manuk uing udang. Manuk naboga dua Bapak Ipe mah. Dewi mati lu, hiji dua, alija dua. Tilu saya memanuk nege bade manuk Bapak Ipe beli jeng santan beli jeng siang karena daging abis mabu abis mau waktu kurban ge batur manyarate abis mau ngerece bonteng wala cenang angse daging nyaku naon. Batu raramean itu rame. Jadi itu seneng ya karena daging teman enggak ketang lah rasa aman goreng tahu tempe ngereceh bonteng ngasih ngelada marilet kena sirah. Tenorin selamat siang Kang Ade hadir bun para rusing bun. Dengan curiga ngerece kolecer jadinya kotwa satu tenorin ngerece bonteng takang ada seker ngerece eta kolecer apanan para rusing muter kolecer kan muter kunaon akang kang kudu pusing-pusing nikmati wah hidup mah tapi kita nyanyi tengah bibisan nih keriat melir wehnya jalannya apa ya jalannya tinggal sabar sabar istighfar sholawat sok cobaan namun kan ya masih kena pusing ya gitulah nya atosan nakeun gerahar hoream yang anana ge ka paerpan kuisan gitu merada depot tong sareng ngawe air pandai na ka kunaon saatos naikang ka bogo urang Jepang gaya di abar na Facebook ka bogoan na ka mangkunaon na na ka si umuring tarang ngawe a si umuring tarang ngawe a repot ngitung duit Jepang gak gitu. Masih dik, assalamualaikum, waalaikumsalam. Adukan lagu ya repot miskin ingat Tuhan kayak lupa Tuhan. Naon dewa ya temu tetehnya lagu teh jika bahlul lagi. Buah manis buah lulit. Lagu naon deui wae aya laguna gitu ya. Selamat sore Mama Sidik. Bojan CBO penuh kebohongan seperti singa no. Bojan hirup kene. Singa nus ke mana Bojan sampai kayak kene. Selamat siang buat Bojan di CBO. Syukur ya kan emangnya. Udah terang nge-WA. Enak nge-WA deh. Pertemuan yang kuimpikan. Mama patir my little bolu ketan bun. Mau diputar my little bolu ketan. Sinyarekan ke buah apa yang paling manis. Buah lil. Mama patir sore seser ting bun cukup hiji teh ageng gacor. Kita si Reva membuka tilu teh alima komo banyak banget burung nanti.
anu buluna panjang teh anis eta burung anis ngaranna teh di kata rapa sebrijik sebelah kanang nya. Yang ngomongkeun burungna anu terepa ngalieur ka arepnya. Di kota bun, namun di lemur mah seueur uruseun ngan daging nu pelem jeung gaji nu abi mancenan tapi seueur kana freezer bun. Geus di kota deui loba pilihanne. Sigana masih kana di lemur pakuin teh. Katelah sing lancar usahana pakuin kemulang murak de daging lebaran naonnya murak de daging ke hari raya Idul Fitri kan jauh kene BMB saya cenah bunu para rusing deh kadi gitu ka ima uing wang cerik wabarengan. Kang Ade sana hadir bun para rusing wendah seru anjing BMB nya ngoseng eta sayur kolecer para rusing ni sok pusing nampok kolecer kada liur ya kukuriling. Nya anjingnya ku nang di BMB pusing yang kawin yang kawin yang nas BMB teh. Murai nu ali jama ada apa si aku oge sana. Tengah telah tara apa saya menu apa teman ukpiit. Menan ukpiit lupa di kopi itu. Isuk-isuk tadi parabku saya mah wur beas. Taruruan ke hanap. Antara di video saya mah ada tepanan lain naon mung pamer biasa-biasa we saya mentu juga batur setik-setik video setik-setik jadi status tara saya makan sayang burung begitu jadi tara di naon tara di kanangan gitu paraban gitu. Beda jeung si Repa ala bun bu goreng burung anu mana heulah bu itu kumaha eta ngobrol teh aya teh para rugus emang ngobrol bu ngobrol burung manuk atuh gara-gara papahku kamarana daek kamarana daek teh nya pikiranna teh. Maindo siang sehat masih nyimak bun. Wah terima kasih. Apa kabar Mama Indo? Semoga sehat selalu ya.

0: pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan
2: lain,
1: apotek.
2: Ayo nama saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh alalanyar. Nyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit sagala ayah.

Mapugo tulagu oleh-oleh jeung modonoe dihijikeun na mapugo moal mah bener. Jadi nanti ya setelah adan baru diputer lagu-lagunya. Kang Dadan japra burungna buluan burung naon atuh ieu teh mah nya atuh mah bisa hiber eueuh buluan sok ngaco loh ana suti ulang ngeres gara pikiranana mang ladanya ana siro tangane panas nek ati ngeres wae mang ladanya Bang Amar atur nuhun bunda laguna katambi iya sami-sami Amar ganteng lagunya sudah diputar tadi oleh-oleh sebelum wadon wae. Ayeuna ku harti lagu ieu teh ka harti suwerna kayaknya. Teka harti nyewon teh teka harti memangasan wadon wae wadon wae. Kakek Salim pada adan heulanya moal ngadogohan kakek yang lagu duit ae-ae. Kudu sholat heula, ke geus sholat jam 4 tah kakara kaputer laguna ke. Ayeuna apa mang 15.04 tuh. Sore kakek Salim manuk nu di sawah warna bodas disebut manuk kuntul. Cenanya nyai teh tebon. Teu apa tuh manuk kuntulnya. Sawah warna

0: Lain manuk puyuh eta mah anu sok di sawah. Balik kita nyanyi. Manuk puyuh mah hidung ngebelang ya. Puyuh mah badag ya, oh gitu. Da ulah ka saya tuh saya malamun resep ka saya nanyana sok hayang resep naon. Oba kene daging na kulkas nanyakeun ka saya resep. Ulah nanyakeun manuk. Komon wulan nanti apa. Ulah nanyakeun, ulah nanyakeun nu kareritu eta rapa. Alhamdulillah manuk di dieu mah seueur nu moala pun. Namana masih kene manuk gereja tapi ulina di masjid. Wah itu hebat namanya. Nu bener Pak Kuy. Kita balik Pak Kuy. Manuk kakek sok rajin ke sawahnya ke. Tanur itu mah bener memilu. Ini lepat beki daging domba kuring daging lawan itu dagang-dagang. Adan dulu ya yeah. Selamat menjalankan salat asar saat sekarang, semoga amal ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia balik lagi menemani wargi semuanya setelah lagu-lagu yang Anda request dipersiapkan dan diputar untuk Anda ya. Selamat menjalankan sholat asar. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu mempunyai karat seperti karatnya kuningan, maka bersihkanlah dengan istighfar. Kitab Al-Mahzah Al-Baidah.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Gernaon, Cuk?
3: Iya, ger Facebookan, Dek.
2: Wis. Gaya iceng apal Facebookan.
3: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah. Tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
2: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
3: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dad.
2: Naon ceng? Cermat Sel.
4: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, jeung model-model nanti ala lanyar. Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya, mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra, sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Ternyata muter lagu-lagu yang sudah Anda request hampir berapa ya, 45 menit ya. Itu belum semuanya diputer karena beberapa lagu yang di request itu tidak ada . Kayak itu, kayak buah manis balul. Yang ini punya kakek ya. Kakek Nawan, kakek we pokoknya. Masih kena setia gitu si kakek, dan lagunya digoengkan Kakek Salim ngacung atuh karena diputer lagunya dan mentana kayak 15.04. Mbak Linda Oktaviana Sari, Kudewi sudah dibaca WA-nya di darat, belum diudarain, tapi lagunya gak ada begitu ya. Jadi mohon maaf, lagunya tidak bisa diputar ya. Semoga sudah pada sholat asar saat sekarang. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.54 ya. Sholat Mang Dadan Japra. Anjelin, makasih lagunya. Moga sehat selalu, Bun. Rezekinya lancar, amin. Salam buat semuanya wargi Sukapura, utami buat Mama Bagja, sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Salamin buat Mama Bagja dari Dewi ya, Mia Angelin ya. Semoga selalu sehat dan juga semoga selalu berkah usia begitu.
1: Sini dong aku mau duit.
0: Lagu setelah duit dia putar lagunya Nap Terendah Pelaraku. Ditemangin lah video nama Hese.
1: Tetanggaku semua
0: arekwek tekajen gitu ya.
1: Sedang sulit pake duit. Jangan poet.
0: Tetenorin atau non lagunya iya sami-sami. Mbak Linda, waalaikumsalam. Lagunya Antara Cinta dan Dusta. Antara Cinta dan Dusta.
1: Duit, duit, yang namanya duit. Oh, duit, duit, duit.
0: Ada yang ketang dari Ube Mesak baru bisa keputar. Dacan dibaca we anaknya. Ada lagunya ya. Walinda dari Bemesak, salam buat semuanya aja, spesial Bunda Okru, semuanya sehat lancar rezekinya, amin ya. Terima kasih Walinda. Dadan Japra, semangat Bun, seperti kicau mania. Iya dong . Menuksi kakek masuk melutah nuris ya Bun. Ngomong-ngomong gue manuk, emang manuk apa gitu ya. Tenorinun lagunya ya sami-sami Pak Queen. Anu pis laguna Bun, teka langkung geninganan henta penan nga di sasar lagi jiji ngas di sasar ayah karena diputer. Cung Abi masih setia Bun, terima kasih Mang Amar ganteng. Ini Adin Uye, kenapa nih fotonya jadi gitu? Ganti sih emang Adin Uye, naki ya. Anda itu jangan begitu, Adin Uye. Nah, foto profilnya jadi nuki, ae. Jangan merekam audio. Tidak akan dibaca, tidak akan diputer . Nanti kalau diputer dikatasin baru Anda ketahuan . Mbak Angelin, amin, atur nuhun, sami-sami, doa yang sama buat Bunda Dewi, ya sami-sami.

0: Henry Siswawan. Nge-WA aja, jangan ini ya, jangan lewat ini. Audio-audio susah ya.
1: Namanya duit, oh. Duit.
0: Sore buat Anda. Aden Purnama, waalaikumsalam. Selamat sore, Bun. Request lagunya Berbeda Kasta. Salamnya buat semua warga Sukapura. Waalaikumsalam. Juga salam buat Ajengan Apip. Spesial buat Bunda yang sedang tugas. Sehat, Bun. Alhamdulillah. Terima kasih doanya dan Purnama ya. Ditunggu lagunya, nanti Dewi cari dulu ya. Andri Dewo, waalaikumsalam. Jeng Sonten, salam kau kasana kau ibu-ibu, kau ibun sehat-sehat. Tayong lagunya Jangan Hianati Aku, nuju ngada masa teh aci bun ya. Ngamanoran istri, eno pesen Mang Ujang RH sana. Daikan nih. Nih enak itu Mang Andri Dewo eh. Enak kita dari satu teh, saya satu aci. Hei, saya nolak lagi merenan eh. Apaan ngepen ibu kasih bapak itu nyawa. Ah, ya Allah segitunya lah itu pelecehan itu. Wicici, apa kabar? Assalamualaikum bundaku. Waalaikumsalam Wicici, apa kabar? Alhamdulillah kita sehat samulina eh. Hadir nih lagunya Sajadah Merah. Salamnya buat Ubun yang tugas spesial, Bapak Komandang yang lagi mancok katanya eh. Spesial buat semua pendengar di Sukapura, ditunggu lagunya di pesawat sambil kekecos. Kemana wih ciu-ciu teh ya. Baru morojo lagi, sudah sekian lama begitu ya.
1: Cari duit di lautan yang cari duit.
0: Anda ngirim-ngirim lagu, lagu apa itu ya? Aduh, sebentar ya.
1: Syukur

0: Ceng, orang putar iya.
1: Inten ya mah iya lagu karena nabi.
0: Oh, sudah ya. Karangan Abi cina yang malaguna begitu hargi ya. Atau kumaha wen, atau kumaha. Bang Japra masih setia nggak? Ini aja lagunya ya.

ayaw ela kuna gaulan yang anu hese eueuh pias maramaen poneangan penyiar kedua bewe lagunya enak banget ya, terendah pelaraku naf. Selamat sore yang masih setia sore.

Beritanya baru jam 15.48 dari Detiknet. Ternyata keadaan di luar angkasa saat ini sedang tidak baik-baik saja, wargi ya. Di mana puing-puing atau sampah yang melayang di sekitaran orbit bumi begitu banyak. Ada jumlahnya sekitar 15.800 ton atau setara dengan pecahan 40 pesawat jumbo ya. Data dari SpaceTrack dan jaringan pengawasan luar angkasa, lebih dari 33.000 objek yang dilacak ini mengorbit bumi. Kecepatan sampah luar angkasa sekitar 28.000 kilometer per jam. Betul, 28 kilometer per jam. Para ilmuwan menegaskan bahwa bahkan fragmen terkecil pun dapat merusak pesawat ruang angkasa, satelit dan stasiun yang beroperasi di orbit bumi rendah. Penumpukan puing yang semakin meningkat ini menimbulkan kekhawatiran akan reaksi berantai yang dikenal sebagai sindrom Kessler. Begitu ya. Sindrom Kessler ialah skenario tabrakan antar objek yang mengakibatkan lebih banyak puing sehingga meningkatkan kemungkinan kecelakaan di masa mendatang. Para peneliti mengungkapkan dari 33.269 objek yang dilacak, 12.550 diantaranya adalah fragmen puing. Sedangkan 17.682 merupakan satelit operasional. Ini berarti dia berarti ada sekitar 7 objek puing yang terlacak untuk setiap 10 satelit yang ada yang saat ini beroperasi di orbit. Bahayanya bukan hanya seberapa banyak puing-puing di luar angkasa, tetapi juga kepadatan dan kecepatan puing-puing tersebut dicatatkan dan juga dilaporkan. Insinyur di tim roket Universitas Beth, namanya Emily Sachi, memperingatkan bahwa situasi tersebut mungkin akan terus memburuk terlepas dari aktivitas peluncuran di masa mendatang.

Laporan ini mengidentifikasi China, CIS, dan Amerika sebagai penyumbang terbesar puing-puing di orbit bumi. Kontribusi China sebagian besar terkait dengan uji coba anti-satelitnya di 2007, sementara Amerika mencakup

mencakup fragmen yang dihasilkan oleh tabrakan tahun 2009 antara Iridium 33 dan Kosmos 2251. Begitu. Pemerintah, badan antariksa, dan perusahaan swasta kini berinvestasi besar-besaran dalam teknologi yang dirancang untuk membersihkan puing-puing dari orbit sebelum masalah tersebut semakin memburuk. Rag-rag seutik ningang tekana imah. Kumawe.

Badan Antariksa Eropa mendukung misi Clear Space One yang diperkirakan akan meluncur di 2029. Ini bertujuan untuk menangkap puing-puing antariksa menggunakan lengan robot. Teknologi ini atau teknologi lain yang sedang dikembangkan meliputi sistem penangkapan magnetik, tali pengikat elektrodinamik, kemudian tombak, layar menarik, dan sistem penghapusan puing berbasis laser begitu ya. Kakara cina kakara rek dieta tahun 2028. Sararieun ge di luhur teh bala wargi ya. Kalau disapukeun neh. Kalau lihat fotonya di sini bisa buka ya di Detiknet ya. Bala-bala ya. Di ruang angkasa itu bala banget begitu ya. Menepi. Ini cuma ilustrasi sampah luar angkasa, tapi mendekati ke kenyataan begitu. Ada di sisi. Sempat Dewi kemarin di Facebook gitunya. Cintamu. Ada petani yang menemukan sebongkah kayak bola besar begitu ya. Jadi setelah dibongkar memang itu adalah sampah luar angkasa yang jatuh di kebunnya dia begitu. Setelah dibuka dicek begitu si busi nanti tidak kue hurung di duruke. Siapa yang pernah nonton itu ya? Jadi menandakan bahwa ini adalah sampah luar angkasa begitu. Sing ningang eta we ningang beri yang ku rasakan ningang imah imah na teh ucu jaiter katinggang sampah luang angkasa rek kumaha teh lah udah bilai mendalik masih dong dadan jabra sore ini aja lagu nama telir ke penyiar eh mama patir ngoseng dulu ah bun daging macararang ke punuk cene lagu anginnya baru akan Dewi cari mama tunya mama pati angin cene keputar tapi bukan versi AI eh. Yang selalu Teh Ucu, selamat sore. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore ubun, sore hadir telat secara meriwe. Ah, ayo wanya Teh Ucu manye. Salam buat semua, hatur non ubun. Sami-sami Teh Ucu. Sore juga buat Anda, terima kasih sudah hadir sore hari ini. Gerai bak megelisnya. Adin Uye, badai gaji sore sarapan nukienya bun hek ditumpangan sena jepit sena ade. Anda jangan banyak makan santan gitu ya, bisi eta naon karena berat punuk. Tekabita Dewi mah sungguh nage. Ganti deh profil nanti Adin Uye. Nyimak buun on laguna buun eta request uingan jauh nu mana eh. Sore Adino ya terima kasih eh. Opor ayam dia motokin opor ayam tapi hanya dalam pikiran tanpa kenyataan. Secara pan masih mama eta ya, itu bisa masak eh. Kakak Salim atur naon lagu duitna pun da duitna mah boromerin boga utang kita da kue nawar ya. Kakak jangan dipikirin ya. Jadi semuanya sudah ada aturan dari Allah. Jadi kalaupun di dunia ini tidak dibayar ya, dia akan sangat lebih berat di akhirat begitu. Kalau dibayar alhamdulillah. Kalau tidak bayar semua perhitungan sedikit pun akan Allah perhitungkan. Gitu ya lain nama. Hatiku lebih menahan.
Jadi sangatkeun ka Gusti Allah, eta mah hak abdi tapi teu dibayar-bayar Gusti ya. Kumasih. Di dunya teu dibayar, pasti weng ka dibayarna di akhirat kan kita mempunyai ini. Tenang aja kakek ya. Di pikirannya kalah liur, kalah pusing jika mang Ades para rusing. Nggak sayang nak lecer tidak tanya. Jadi udah di pikiran boga hutang dibayar, alhamdulillah ya. Kalau tidak dibayar semuanya akan diperhitungkan nanti. Tenang aja. Berat sih di akhiratnya. Pino anak kakak itu nuju terarau sesopat dinten batuk panas tiris dan nurutan si Aki geser wah panas tirisnya. Neras damang kakek ya, tedina laut, darat, langit gak ya sampah sesama manusianya, manusia tukang sampah. Di fotonya cuman ilustrasi, tapi mendekati kenyataan begitu ya. Jadi ternyata di atas kita itu begitu banyak sampah antariksa yang sekali waktu bisa saja jatuh ke bumi begitu. Ngenduka palubah mana gitu tanya. Menakutkan, kiamat pun deras nah. Eh gitu eh. Cager kang Ades mah kiamat bunder lah cenah. Ini pusing nih. Ajar-ajar awat teuing yang selalu. Sore kang Ades, banyak istighfar kang Ades ya. Kang Dadan Japar nampi laguna bun. Iya sami-sami ya. Jadi lagunya Dewi pusing nyarinya.

22 menit lebihnya dari pukul 16. Ya sudah, dibaca lagi WA-nya. Wici, lagunya ganti deh. Ternyata setelah Dewi cari, lagu angin tidak ada, lagu sajadah merah tidak ada. Hancur. Sepertinya sampah-sampah yang ada di komputer yang bikin macet juga nama di delete. Yang mana yang jika nama di delete ya tehnya. Jadi lagu-lagu sebagian yang di request memang gak ada begitu ya. Jadi mohon maaf saja ya. Jadi lagunya Miciu-ciu kalau mau diganti ganti. Kalau misalnya mau ikut ke yang lain ya dengerin aja begitunya. Punten ya. Hari kaki ngiri ngebalet tuh pada kamari basa nyate suluna teku tapas meni ngebol ke langit ngebala no itu tehnya karena pernapasan arena jo sadar masuk ngamanggakeun ngan ari kerkurang sadar sok anger kukulutuk ai kurang sadar anger kukulutuk bun komus nguping kurban sapi umroh sakeluarga ganti mobil model anyar ditagih kan can boga wae cek. Sudahlah kayak gini aja ya. Ayana mah kitanya aja yang inilah. Jadi semuanya itu akan diperhitungkan. Ngomong-ngomong soal korupsi, ngomong-ngomong soal sesuatu, semua akan diperhitungkan nanti, tenang kayak ya. Jadi berat di akhirat, tenang aja ya. Jadi lamun di pikiran kayak kakek nanti malah kalah jadi pusing. Memang kakek tidak punya uang sebanyak itu begitu. Tapi lamun di pikiran wae kalah liur, orang mau usaha ikhtiar titik begitu nye. Gitu ya kakek Salim ya. Selamat sore kakek Salim. Kau datang. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Punten lah yang dipangmuterkeun lagu Surat Biru kangosi Bunda. Bunda Dewi ya. Iya kan namanya bundanya Dewi begitu. Ayah aku tehilap kanggo ka Ibu Dewi hatur nuhun wasalam putri bungsu Bapak Ade Akub cenah. Iya. Ngarana riwuh itu udah lomba ting Dewi nih. Lomba ting gitu ya. Selamat sore untuk putranya itu ya Kang Ade aku begitu ya. Pak Henry selamat sore begitu ya.

Nanti aja ke bagian itunya aja dicek dulu begitu Pak Henry-nya. Aku. Kang Ade aku, waalaikumsalam. Deh puter lagu khusus buat istriku yang cantik Dewi di rumah dan putri bungsuku. Lagunya yang kawin. Lona yang kawin nanya. Putrimu itu minta lagunya ini. Apa judulnya teh? Surat Biru. Begitu lin lagu yang kawin. Lagu yang kawin mah lagu bapana ya. Katanya dikirim khusus buat istriku yang cantik Dewi di rumah dan putri bungsuku sana. Putar cepet Dewa tuh boleh ngarurusus ya Kang Iwan mau ngawean tak sok dihulakan lewe. Lain nena yang kawin judulnya mantap lagu naga sok ngararaca ya. Balinda nuan lagunya Bu Dewi. Iya sami-sami Balinda. Selamat sore buat Anda ya. Karena ngaririwo wae jeung ngarurusuh wae eta surat biru heula wae lah kajen Kang Aden Purnama ka di teka tukang kan. Dan antasan lagu nanya dan

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Dan Purnama yang pesan lagu ini masih dengar dan lagunya sudah diputer ya. Tahun 2022, begitu tepatnya tanggal 2 Agustus, warga Lampung dibuat heboh dengan penampakan benda terang yang melintas di langit. Dan ini merupakan video ya. Videonya langsung viral di media sosial dan menarik komentar dari warga net. Beberapa orang bahkan mengira sebagai rudal Iran. Padahal bukan.
1: Haruskah?
0: Dikutip dari Detiknet, Profesor Astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Thomas Jamaluddin menjelaskan bahwa objek itu adalah sampah antariksa bekas roket Tiongkok SCJ-3B, begitu ya. Jadi masyarakat sekitar Lampung dan Banten ini dihebohkan dengan objek yang terang meluncur di langit ya. Nampak terpecah menjadi beberapa bagian. Itu adalah pecahan-pecahan daripada sampah antariksa, begitu. 4 tahun yang lalu juga sampah antariksa roket Tiongkok jatuh di Kalimantan Barat ya. Nah, pertanyaannya apakah sampah antariksa berbahaya?

kesehatan manusia yang berada di luar angkasa dan sudah tidak berfungsi lagi. Merujuk laman nasional Natural History, History Museum, sampah antariksa dapat berupa satelit mati, bagian roket, hingga pecahan kecil dari tabrakan objek di orbit. Ya. Jadi objek tersebut tetap mengorbit bumi dengan kecepatan tinggi dan jumlahnya terus bertambah seiring meningkatnya aktivitas peluncuran satelit dan misi luar angkasa. Kondisi ini membuat sampah antariksa menjadi perhatian para ilmuwan karena dapat mengganggu aktivitas di orbit. Natural History Museum juga menjelaskan bahwa sebagian sampah antariksa yang pada akhirnya dapat masuk kembali ke atmosfer bumi dan terbakar hingga terlihat sebagai cahaya terang dari permukaan bumi.

Jamal menegaskan bahwa fenomena ini pada umumnya tidak membahayakan masyarakat. Sebagian besar sampah antariksa akan habis terbakar di atmosfer sebelum mencapai permukaan bumi. Resiko hanya muncul jika ada bagian yang tidak terbakar sempurna dan jatuh di area pemukiman, begitu ya. Namun warga saat ini belum pernah hingga saat ini belum pernah terjadi dimanapun di dunia. Tapi ini ada, Pak, ya.

Yang juga menjelaskan bahwa penyebab utama sampah antariksa jatuh ke bumi adalah adanya hambatan udara pada orbit rendah. Bekas roket atau satelit yang sudah tidak aktif ini akan mengalami perlambatan akibat interaksi dengan atmosfer, sehingga ketinggiannya terus menurun sehingga akhirnya masuk ke lapisan atmosfer padat dan terbakar. Terakhir, dia juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik apabila melihat fenomena serupa di masa mendatang. Fenomena ini merupakan bagian dari dinamika aktivitas antariksa global yang dapat diamati secara ilmiah, sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan literasi publik terkait sains dan antariksa, keantariksaan, katanya begitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu berbahaya lamun gitu mainnya. Sampah na debu na nu ragrag mah nyentong kudu beusin na sieun. Tapi Dewi lihat juga di foto-foto bahwa di mana ya? Ini gede tuh, eh. Cinta aku kan pergi walau terluka. Tuh ya, dari detik net Dewi infokan untuk Anda beberapa informasi mengenai sampah antariksa yang bala oek itu di langit sana. Secara pancaran kan pernah ke langit, jadi teh apa katanya. Makasih Bun, lagunya udah diputar lagi mancok setia. Ya siap Den lah ya. Tapi mau beres acaranya tinggal 15 menit ke depan. Berarti hanya tinggal beberapa lagu yang Dewi hadirkan untuk Anda ya. Mici uci, lagunya tidak ada, jadi tidak akan diputar. Apunten.

Ini teh rada dibuang-buang barangkali yang rada-rada ini ya. Nobisiku virus-virusnya. Jadi yang minta lagu sebagian kagak ada duit cari. Padahal angin biasanya ada jadi tidak ada. Ada juga anginnya dari dewa begitu.

0: Den ulah jero ting, Den. Mikiran lagu pelaur.
1: Siku sadar ku tiada berpunya.
0: Ya pelaur ngebandungan lagu ieu rada jero Den. Sore sekalian deh pamit, terima kasih buat semuanya ya. Besok pagi semoga masih bisa dipertemukan.
2: Antara dua.
0: Yang jelas semuanya diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, ibadahnya juga meningkat. Amin. Sama kedua, udah kedua. Deh pamit ya. Terima kasih ya. Sambil nunggu azan maghrib jam berapa? Maghrib ya. 36, 17.36. Kita bersama lain kesempatan. Sampai jumpa. Salam.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Onceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ke budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae di lain teh, rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, cik atu mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneanganken pengobatan anu jetung.
3: Alah, ya, kaditu celaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung etama cek dung lagi, gara kuat lagi, akan gara sok.
4: Atu orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri Opat Karangnunggal, Sagedengen oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna.

sapertos important, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ke pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngehubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti.

Ciri-ciri orang ria ada tiga. Satu, menampakkan kesenangan untuk beramal bila berada di hadapan manusia. Dua, malas beramal jika sedang sendirian. Tiga, senang dipuji dalam segala hal.

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala marad al muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al-aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al-fukara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al-guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil khalasi wal raha wa ala al-umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wa zuwari fi zadi wa nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajji wal umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya. pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka parawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra Elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Hiji itu cik atubane teh kurunya akan jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
0: Heuh atuh urang edit.
1: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem sapertos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal. Sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

merana. Biasanya kalau cinta putus dari sang kekasih, merana akan melanda. Jangan terlalu disesali, jangan terlalu berkepanjangan merananya ya. Jangankan cuma lepas kekasih, nyawa pun juga bisa lepas. Tapi terkadang orang tidak berpikir ke situ ya. Tetap aja merasa sakit hati, spontan sakit hati, dan terjadilah tak dapat tidur, tidak bisa makan, timbullah penyakitnya. Itu karena apa? Karena putus cinta. Oke dah, saya doain aja dah. Bagi Anda kaum remaja yang baru saja menemukan kekasih, baru mengisi di hati Anda, cewek maupun cowok, ikat yang kencang, jangan sampai lepas. Sirami dengan penuh kasih sayang. Oke. Oke, di saat malam aja dibawa semuanya warga Singapura dimanapun Anda berada. Selamat jumpa lagi bersama saya di acara Wilujeng Wengi di edisi hari Selasa ya. Tanggal 2, hari besok tanggal 3. Mudah-mudahan semuanya warga Singapura dimanapun Anda berada ada dalam kesehatan walafiat ya. Dan tidak kekurangan sesuatu apapun, tapi kurang tetap aja ada ya. Ngecek paribasa. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Namanya di dunia bukan tempatnya untuk segala pas ya. Pasti ada kurangnya, ada lebihnya. Itu sudah pasti. Saya mencoba untuk live di TikTok ya. Live TikTok lah. Jadi bagi Anda ingin melihat saya, lihat aja TikTok saya. Di TikTok saya di situ ada Apin. Sikip. Saya lagi live. Udah lama saya nggak live. Live lagi lah. Miranda. Gerah masih tetap gerah. Haridang bayung yang. Biasanya hujan di tempat orangnya di daerah lain. Pertama kebagian imbas. Haridang, bayung yang. Oke deh. Yang udah gabung di live TikTok saya, sorry dulu ya. Saya belum bisa untuk menyapa Anda. Untuk komen Anda, untuk menyapa Anda, dikarenakan saya lagi siaran dulu ya. Yang mau nonton, nonton aja deh. Saya akan mencoba untuk membuka layanan WA. Biasa layanan WA. WA-nya udah banyak sekali ya. WA-nya sudah mulai berderet ya. Nah, di sini yang pertama saya coba akan baca dari Teh Syuti di Ramai. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dari Jawa Ngi, kafe nung ini biasa, yang lagu berbunga, bang berbunga, bang bung hideung maksud saya, bikin tuh kange kasadayana we wargi Sukapuranya, utami nama biasa kalau ya kange godeg, hatur nuhun, nah pinjau sami-sami mangga, Teh Syuti, agodeg, bersama keluarga semuanya yang ada di sana mudah-mudahan sehat dan selalu terhibur. Di 98,9 Sukapura FM sudah pasti bersama saya di sini.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apin punten. Mangga pendengar langkung. Mohon maaf mangga. Hayang dipangmuterkeun lagu. Lagu lain 37B. Anu bolotot bencelik belenong nu marasa kasindiran. Daftar bolotot bolenang bencerong hidung deui nya. Saha eta Apin. Kirim-kirim biasa ngok ka sadayana nya. Kangok ka Bunda Dewi Wirjongi. Ayah aku boga sami hatur nuhun Kang Apin. Wassalam. Putri bungsu. Ada TikTokan wae batur. Ngari update na TikTok ke Putri Bungsu. Hari ini foto model sip lah nye. Bila jeng Putri Bungsu sarang papapnya daging nasi kene. Oh ade ade oke sami asal lu dinyong ya. 37B.

078 078. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kak Apin. Udah, pada menurut lagu, lagu naon? Lagu nate Ti Haji Roma Irama, anu judul nate Rupiah. Biasa lah, salam namanya kalau Kak Ade Akub, Kapu da Ibunda Dewi nao, kesarang Putri Bungsu nao, kesambil jauh ini. Teh hilah biasa oke, kanggo ka wa ade sayur, sarang wa eso. Nah, spesial nao biasa. Kanggo ka Apin we, semoga sehat selalu, panjang umur, amin. Dicaketkeun rejekina, sok ka parayunkeun rejekina bagi-bagi ati. Hatur nuhun, Kang Apin. Oke, Bapak Engkos teh nya sarang Mama Tipa di Ciceri. Wassalam. Pangkos sama Diva Ciceri, selamat malam aja. Haji Roma Irama, anu judulna teh Rupiah.

Ya, ada 052, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mang Apin, kurang, kumah damang. Alhamdulillah, sehat. Yang request lagu, anu judul nate, Jablay. Dikirim nambil biasa ya, kalau gak semua suamiku. Bukan semua, kirimnya buat suamiku tercinta. Anu nuju ke kolera, ke golehean. Golehean deh, cong diantep. Beri jangan ada ngukun, sarang fan-fan suka pura we, anu dimana wae ayah nanya. Terus yang lama biasa kalau kamang Apin we, anu Satya di radio. Suka pura wile jang mancen tugas. Pala wargi nu kada Satya mah da simkuring pada malam di dianya ngalungi pasti aya. Itu wile jang ya, jam laikeun laguna. Terus yang lama biasa kalau kamang Apin we, anu bageut nyanya. Bageut gitu. Jantos laguna kabin siap. Jablay, Bang Bugi dulu lah, nganyakin.

Menurut saya jangan serakah. Jangan serakah kalau kita mencari rupiah ya. Kalau tahu itu barang haram jangan diambil, jangan dicolong dong. Itu barang haram kan. Jadi jangan serakah lah. Cari yang halal-halal lah gitunya. Walaupun kita harus menggali tanah, kuburan atau apa ya. Yang penting disuruh, ulah ngagali kuburan, batur, terus dicokot mayitna, dijual, dikilo, ulah. Kembali ke laptop dan sementara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawangi Kang Abi nunggu di hoyong request lagu Pak Jiroma Irama anu judul nate Bulan Bintang dikirim buat Bapak Engkos sarang Mama Dipa anu aya di Ciceuri emang ade sayur oke sami sarang bi esoh nah di Cibencoy. Spesial kanggo ade Akub geunya sarang putri bungsuna, spesial kanggo Kakak Apin we. Kiriman dari nenek dua cucu mah panjang atuh nun ya siap-siap. Nenek dua cucu ada mama kece ada jande mude ah mama kece yang ada di minimarketnya dicari ke jauh mama kece. Mikum kabin waalaikumsalam mangga bunda kece ah damang alhamdulillah sehat ai mama kece ka mana wae tuh mun nemel lebet ka dieu di Balaga karena kada jadi janda. Mat malam buat besiku aja seorang buat mama Robi amat malam aja ah, besok saya akan manggung di pinggir rumah Mama Robi ya. Jangan lupa besok beli badai ameng tinggal di dangdut Simkuring insya Allah. Juga di Ibu Haji Nan, Pak Haji Nan terang lah pokoknya dirinya saya akan Mama Robinya. Anu ayah di Cipanyarang. Ami atuh ilujungi malam Kang Afin. Sore babah irahat cenah badai kadil. Aitu dipanggil mada isin atuh. Panggil atuh. Tadi dia temun enyi gak dia tak. Pasti norojol kadinya nya. Ilujungi ah mah atuh. Tunjukkan lagu Bager Mihatu nomor lancingan sabaraha, nomor sepatu sabaraha terhas BH nomor sabaraha bang balanya akan kegabah aja mampu cek Erik Erik berjauhin Erik ah buat Erik Jamur siaplah sama nunggu undangan dari anda saja. Saya Ucu Jaiter assalamualaikum waalaikumsalam malam ngapin mengidei apa kabar baik semoga kabar baik alhamdulillah baik lah berkat dukungan saya Ucu. Lagu dukung aja, ih saya bager sih saya Ucu. Salam buat semuanya aja, pen Sukapura ya. Dimanapun berada. Spesial buat Kang Apin aja. Nyalira, turun yuk sami-sami saya Ucu Jaiter. Kemudian ada Amar Vinky atau Amar Ganteng malam Kang Apin. Tawis manco, sip mantap Mar. Mulut laguna derita dibalik tawa. Gitu. Jadi menderita saya ulah bersedih. Justru harus ketawa gitu. Cerita di balik tawa Roma Irama dikirim-kirim Kang Oka teh Lia sarang mancung dua kamar teh Lia teh aya ya. Berjong mudah-mudahan ini sarang rehat mancung teh Lia. Koma minun oke teh Suti berjongi yang ngacang. Ucu Jaiter kum lah Kang Oka sadayana terutama nama biasa Kang penyiar we. Idola wae hatur nuhun. Penyiar idola wae hatur nuhun nyanya. Ah, nyanya Mar. Amar nomor sepatu coba Mar. Hayang non anjing abdi badai kadinya. Badai bandros sebenarnya. Rek api besok nyuhunkan ke Amar. Ya, ada Bojan CBU. Selamat malam Bojan CBU. Malam Bang Abin. Malam juga lagunya biasa Roma Irama. Derita. Deritamu. Deritaku dan deritamu. Gitunya. Ya siap nanti ditunggu ya. Kembali ke Kang Mumu. Assalamualaikum malam Kang Abin. Malam juga lagu nama biasa Air Mata Darah. Wah siap. Kejam aja gitu ya Kang Mumu. Sekalipun air matamu keluar darah. Tidak akan aku maafkan. Dari Batara. Dari Batara, Batagor itu. Di Bang Oma, maksudnya air mata darah mah dari Bang Oma Irama. Amumu Wiljongi, si Raja Koko, Raja Kain. Majihad, Wiljongi Majihad. Malam Kampin, mau juga minta lagunya Bulan Bintang. Mau diputar ya, nanti tenang aja. Kang Ade aku, Wiljongi. Kang Ade aku, Wiljongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampin, kumaha. Kawan aja, tadi Simkuring di kadinya kan teka tinggal ya di luar, lempong mulang. Nyimpang aja Kang Asep, Elan, wih jam tilu sih kan teka cewek lantunya. Album Roma Irama, lagu nanti 80-an judulnya. Irama tahun 80-an judulnya Santai, lagu dikirim katanya buat Bapak Karjan. Bapak Karjan Hancip, anu si Orai, di leweng cari lagenya. Buat Bapak Kostasi, Hoki Waljongi, ade sayur, Bapak Jamal. Di Burujul, juga buat Ibu Iung, Dede Isum. Buat Bapak Nurdi,
Muhdi buat Bapak Asta, Bapak Nana, Bapak Dasman, dan Ujang Rusdan. Lima panjang juga buat Ibu Cicih, Ibu Enton, Ibu Ruk, Ruk Wiwin, Bapak Nah, okenya Bapak Engkus, Bos Sapi, oke, tanya bagus Bos Sapi, anu ada sinang Si Gayuda, anu ada Singa Yuda, Singan Jaya, Simpang, buat Bapak Ada, Bapak Hai, Tujongi, buat Ibu Kayena, Lilis, Ibu Bisilah, oke Sami, Kayena, Ibu Lilis, buat Ibu Silah, Ibu Opit, Bapak Juhana, Mas Kotok di Kampung Baru. Nah di Kampung Baru Cimintar buat Bapak Ahai, Bapak Hadar dan nah di Ranca Petir. Buat Bibi, buat Bibi Iis, Raja Ikan Tia, Raja Deleg, Raja Lauk, Raja Kurang segala rupa namanya. Karena saya pelan ditunjung jembatan komplit, daging, sayur dan sebagainya, nah di Ciberem. Dan Bapak Lili buat Bapak Ku di Menol, Bapak Unan dan Ibu Oon, lagu khusus buat istriku tercinta Mama Dew Dew dan putri bungsuku di rumah. Dengerin lagunya, oke? Okay? Siap. Bapak Karjan oke okay, sampai ujungnya. Hanu bis, bis hanu. Na na na na na na. Bulan bintang dulu ya.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek.

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Kita kembali lanjut lagi. Apakah WA-nya masih ada? Selamat malam aja lah buat Pak Ade aku. Kang Ujang terapi juga Sami udah jauh ya. Menuju di Cimintar. Juga punya Kang Ade aku, udah jauh ya. Wah, menuju nyantap gepuk. Wah, bibita batu deh. Nah, agehan Bunda Dedeo. Putri Bungsu, agehan. Awas, Mali Senggol gitu, agehan. Merana kita kembali ke Ma Anis Cacaban. Selamat malam buat Ma Anis Cacaban. Tumben aja ngawe apa Ma Anis Cacaban ke suara hebel nya. Damang Ma Anis. Syukurlah kalau sehatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma Anis dari Cacaban puterin lagunya Gurat Bumi ya. Salamnya biasa buat Ma Hadid ya, buat Cece Meci, Om Bibicit, buat semuanya aja. Oke lah. Kang Apin sehat. Oh, Kang Apin sehat selalu. Amin. Terima kasih Kang Apin. Yuk, sami-sami.

ke Andri Sadewo, ujungnya Andri Sadewo. Kang Abin minta lagunya Roma Irama Kerinduan dikirim Kang Abah Ungga, Abah Ugan ya sama Bi Surna. Spesial banget Kang Oka Jaiter Pasir Gabag biar sadayana. Meatu hayu sawar babah kadieu siap. Nanti tiba-tiba saya akan meluncur ke sana ya. Siapkan di sana, oke? Okay? Ya buat meatu. Amar Rujong Imar, hatur nuhun. Laguna Kang Atam Pipisan, hatur nuhun. Kang Amar sama si Andro Kori pampirnya. Sami-sami orang cilin nuhun kan we. Nyekis Kang Amar sok ngerabal kasayan kasih ukuring ya kadinya. Ya gitu. Hatur nuhun. Abdi ya tersegan masakin we ananya Kang Amar. Dan Japra Rujong Idan, rupiah lagi Kang punya. Rupiah lagi Kang punya. Ah, teboga duit aing dedan. Kodel, ujungi Kodel. Assalamualaikum, salam, selamat malam. Kapil juga hoyong laguna ah romantika di Haji Roma Irama. Ya insya Allah nanti ya. Erik yang ada Cibeusi bersama Mak Atuh. Hayu Kang Afin, kadieu daging masih wete. Aha. Bahan kudu dibekal sawarnya, tidak hari dinya. Tidak bekal sawarnya, jadi buci tak buci neng gitu nya. Buci trak buci neng. Lagulah orang pun terkenal lagunya.

0: Allah ya Robi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

itulah cerita-cerita babak anak jalanannya anu teu terurus tunawisma gitu nya dekade bumi ngal poe leumpang we di kota Kuriringan kadang-kadang marawarantang ngasong kana kacawahon gitu nya kaca mobil sok sare di kayaan di kota di urang mah da eueuh gitu nya teu eueuh kitu loba di urang ge urang mah kolot gitu nya kadang-kadang sok marawa mobil membawa peti jalanan gitu. Karena jalanan yang amal naon di baheula. Disim kuring ingetnya. Donasi eta kana wahon, kana mobil. Masih aya tapi kaki wari. Agus-agus bangunan meureun. Tapi kan bae lah. Namun pegawaian anak hari itu nya. Dita ayana. Soalnya nubadaya lebet kalangan telepon. Di atas kusim kuringnya.

Waktu di radio tabu salapan langsung. Waktu main telepon nanya, Billy mana pada mal mau yo seorang karena lagu-lagu ya gitu nya. Nang nu nang nu capek sungai senggol deh. Bagian pelawarnya nyenggol kuring nanya. Bagian pelawarnya nyenggol kuring, halu halu kuring halu nyenggolan pelawar.

Kakang Mumu karesan teu aya lagu teh nya. Mohon mawe ku simkuring teh kasimpen teu aya lagu Air Mata Darah. Duka aku naon itu jantan teh araraya dah dina komputer iya ya. Teu kahartos.

Kau manco ke lejong ya. Kau telia oke kau tetika na masih kene di putar kadaka kamana. Telia teh ayam muncul. Aturan dulu jauh ini. Oh, kang ada Jojo udah jauh ini. Mamin, anu aja di Cilang lah. Aturan dulu jauh ini. Pak Uca, Mak Aca, oke sami. Aturan dulu jauh ini. Maminun sih sibuk biasa nua. Bagian teleponnya sopan payuna Maminun. Ijanan nu juga lembur ini. Mangat sop kenalnya. Atu asana. Kapa eman. Mancum oke sami. Jangan

0: Putra Bungsu di Cisurian, kemana wae Putra Bungsu? Tegeningan di Sarios di Panjang Yusua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh nyanyi, tuh ada suara abdi ya pasti. Dapat minta nama Jol masuk giat gitu.
1: Ciawi.
0: Oh, itu Ciawi. Itu aja kasihan.
1: Si Abah telepon.
0: Kumaha saudara?
1: Abah teh kena mau telepon. Ayana di...
0: Di mana Bahadur?
1: Di Salopa.
0: Oh, mau ada soka Salopa?
1: Kena ukur lagu, weh.
0: Mau ada soka...
1: Berkelana.
0: Da soka Salopa, weh. Itu ya, Bahadur, mah.
1: Intun kan, sana kena sok intun.
0: Oh, mohon. Sok kiriman atuh ke emak langsung.
1: Berkelana, dengar. Sampai mana?
0: Kelana, sok. Mohon, kalau sadayana, sampai nyamanya lah. Olah mah kin kata aya ududan ulah disenggol-senggol malah entong mah. Mun Bahadur mah aya tah kang komester rokona geura. Bareng me teh sanya ka itu aya malah entong lah lebar.
1: Berteman
0: apa nah? Waduh, bertemannya sip lah.
1: Berteman.
0: Eh, teu kitu kata nya.
1: Berteman.
0: Urang teh da sajeung dulur ai pendengar sang pendengaran nya sama humor apin mah humor nya. Sok mak. Leres siap mak. Sok wilujeng istirahat rumah capek. Mohon sok. Bawa iman naon?
1: Iman naon
0: ya? Ya sok lah. Jangan Abah Adon jeng mama di ladenan lah.
1: Ari ada wae asmara kuat gitu.
0: Kiat mangana tuh kiat mak.
1: Asmara wae mau.
0: Siap lah. Maker mabok asmara euy.
1: Uhuy. Beger mu eta kolot.
0: Nya, beger pakokolot aya mah laguna mah.
1: Nya aya.
0: Kacida aya mah nya. Siap malah dawe asmara mah.
1: Eta we raos musikna.
0: Bah kitu leres mah. Mohon. Da lain kaitanna sareng percintaan urang. Resep kana musikna da laguna nya nya. Nah, teu aya gantar kakaitan teu aya ieu. Estu ning resep kana lagu Bang Haji nya.
1: Kana
0: laguna we ari kana napa kapana mah. Duh ka kumaha? Aya we paing tu nyangreut mangga teu aya wios. Mohon mangga mah. Waalaikumsalam. Rejeung istirahat mah nya. Capek mah teh tidur-tiduran biasa. Terus nulung tumulung. Terus jauhin kalau mami nun.

Dawe asmara ya. Yang itu tadi sama Mak Minun. Waktu di studio sekarang sudah menunjukkan 10:30 kurang atau lebih 10 menit.

0: Aduh manisnya kawan kesempuan-kesempuan sadayananya, utamanya Pak Idar, kawan Mamin, kawan Mak Cucum, Pak Eman, dalam kawan Maminun, Renjongi, kawan Mancuk, nelayan di datar karaka. Terima kasih kawan Kang Jana, anu ayah di Cipayung, hatu lalu Renjongi, suka nuju Mancoken, dan Japra, masih kena Satya, kan kalah gunadannya, suka naya waktu orang puternya. Oh, dadan Japra. Bosan oma kabeh ya teh. Tapi oma we hayunya sabar hiji minta oma. Kalau anu masih ada kadu tugas ya wanyi, ada tugas naon lah. Barang damel, jahiter, jukiter, tugas ronda, tanapi karena sana juga kempel riung, sarang keluarga, tanapi kali rencangan rekan-rekan. Salatnya ngadang radio Singapura, haturan bijungi wae. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana Wito terus kere? Ente ini? Nah, itu kur naongan hongkul terwisen.
1: Apa biasa?
0: Teng tuang toong, hoyong masuk ke wartos teng tuang toong.
1: Apa kada pura biasa?
0: Nah, ompreng. Tegang ser tuang wongi, milihnya jadi badak pisan itu awas. Kerungi sebahaya nol.
1: Ya, gitu.
0: Nye.
1: Tapi tetap gitu lah, Pak.
0: Tapi dah nye, tapi dah gitu. Watak na, ini badak mah.
1: Nah, itu tapi anu letik kok gak ya?
0: Ayo wah ya, akur. Kini letik yang gede ke.
1: Ya, gitu. Bahkan ayah anu letik kemuan anu letik yang gede.
0: Anu letik, kalau ada harputing, cacingan itu. Lawan anu gede badak lawan badak penting eta genderwo.
1: Nah, gitu. Aya mawaturan sin kuring di dieu.
0: Naon sih teh tua?
1: Tos ka harmonnya. Heeh.
0: Terus?
1: Aya tukang cuangki jajan leutik ku teh jeung sagu gara.
0: Jeung kejo eta cuangki. Sakaci daun ni pantes.
1: Eta teh leutik.
0: Eta nya.
1: Mohon.
0: Henteu hudang. Entahnya hari entah mah, entah hudang deh mah. Sikan terus jengker.
1: Ayo asih saliwat.
0: Asih saliwat, mah gak sok. Anu langgeng weh tuh.
1: Tapi anu si nanti aja.
0: Oke, penting anu ayah asih saliwat weh ya.
1: Mohon.
0: Siap sok.
1: Salam nama kau sadayana weh.
0: Ya nama kawan
1: kawan gimana? Mohon. Kawan pin lah
0: ya. Yo sami-sami.
1: Nuhun diantosan
0: puna. Antosan lainnya.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Tegang ke mana-mana, cari gue nya.
1: Mohon
0: nangga. Ya sok. Mohon yuk. Kita wetu nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rani di Pugeran, Wajah Wangi. Yang asih saliwat itu kan orang tinggal iya lah ayah itu saya ya asih saliwat itu sama ayah asih sayang asih saliwat kemana ayah kayak asih sakejap ya kemana asih saliwatnya asih dia sih asih ringan salah ringan ngetik nah.

Rasa kasih daya lagunya kemarana lagu teka harti. Biasa seribu tumarima deh. Tiada Astrid deh.

Nang Rani, aduh manis. Apunnya Rani, sana saya bina lepas supaya komputer Rani terlagu itu arah raya, teka hardi ya begini. Abura itu nya, ahan. Dan Japra di itu nama cendan, ah. Raib Roma Irama ada dan Japra bila jangan dan Mama Angelin tu kan awan ni, wangi kapi request Raguna bebende atau non dan tu Raguna sok siapa bebendenya. Sugan ayah ikannya bebende kira.

cara ya. Sok pusing sih kiri. Nah komputer jadi langit kiri lah gitunya. Kayaknya wah Angelin bebende duka raib orang tinggalinya dan jalan japra nyungkan raib.

cing coba ayah ta ayah raima anak raibe nye kalau oh, dan japra menganyakin apuntan untuk araya laguna nye sana sabi nulapan sumpah ta terus di pilarian komputer ke di tongeng-tongeng biaya

desa mangrupikeun kawih pamungkas panutup dina ieu acara. Hatur nuhun kasarehna wilujeng istirahatnya. Abdi bade parmios teh kieu tapi geus tunuh ieu teh nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya. pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdolul khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi salaman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim wallahu a'lamu bimuradi. Para kaum dango sukafura di mana be ayana, tipayun mga orang yang nyangakeun puji kali syukur kadat Allah Ta'ala anu maha suci tur anu maha gofur. Alhamdulillah wa syukurillah dina enjing-enjing ieu urang sadaya ditakdirkeun dipaparinan kasehatan sareng panjang yuswa ku Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ku panjangna yuswa sareng sehat urang sadayana sing tiasa muji kadat Allah anu maha suci sareng syukur tinamang perang-perang nikmat anu parantos dipasikeun kudat Allah Ta'ala anu maha gofur. Mudah-mudahan urang sadayana henteu kalebetkeun jalmi anu kufur tina eta nikmat anu seueurna teu kaukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat kali salamna mugia tetap limpah curahkeun ka junjungan urang yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabin-tabina. Dugi ka urang sadaya sebagai umat mantena, mudah-mudahan senantiasa kaangken umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti dunia dugikeun ka akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para kaum dangu sukafura anu dimuliakan ku Allah. Tipayun mangga orang adua heula. Allahumma agnina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrimna bitakwa wa zamilna bil afiyah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin wahdina wa najina minal qaumil zalimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum dangu di mana be ayana satu acana nincakana pangaosan penten simbering atas nami kepenitiaan Hanuda alumni Cibeuning nguningakeun wiridina dinten ayeuna

alimin saur Imam Ghazali anu mataknya angen nyaangkeun kana hate teh kiro atu suratil ikhlas maoskeun surat ahli ikhlas tah didukung mana didukungna nyaeta ayyakuna zahidan fid dunya rogiban fil akhirah. Ketika urang sadayana nangtukeun dina hate perkara anu sae, aya niat anu sae, boh dunya sareng akhirat mangga. Saur ulama tasawuf dina tambihul ghafilin, anu kahiji ayyakuna zahidan fid dunya rogiban fil akhirah. Nya eta kudu bukti anjeun teh ngajadikeun jalma zahidan anu juhud. Di dunia dina dunia. Namun rogiban tur resep fil akhirati dina perkara akhirat. Jadi rogiban ti aya kasang serem, aya resep gitu nya. Taeta. Namar gina margi urang ngaoskeun surat ahli al-ikhlas saur Imam Al-Ghazali teh pan eta teh di dunia keneh supaya caang hate tina poek, supaya upami rudet dina hate supaya ilang rudetna. Anger dina hate teh dina akal urang mikirkeun dunia kumaha. Teu naon-naon mangga. Juhud dina dunia. Namun kade saur dina saur Ibnu Athaillah mah nya. Ada urang anda mutajaridin. Muktasibin sanes mutajaridin. An upami parantos nang tukun hiji perkara urang betah dina hiji perkara wayana gitu. Ulah rek ngajadikeun tatagenan jeung ulah rek ngajadikeun pindah urang teh tina hiji perkara anu saur urang teh sae dina dunya jahidan pek sing juhud sing leres. Namun wayana saur para ulama teh saur ulama-ulama tasawuf pek juhud dina dunya rogiban fil akhirah. Namun wayahna anjeun kudu dibarengan resep kana pi akhirateun. Maksana meureun kieu ye eyang anom nya. Maksana pek ngala dunya ngan ulah poho kana akhirat. Berarti ada keseimbangan. Kumargi akal urang bakal milih gitu. Dunya teh anu mana? Dari akhirat mah bakal disamper. Dunia mah bakal rusak. Ari akhirat mah wa'abko. Bakal langgeng. Bahasa naogen. Ayyakuna zahidan. Fi dunya rogiban fil akhirah. Kudu juhud aranjeun teh dina dunia. Rogiban barengan resep fil akhirati. Fi akhiratin manga. Bahkan kedah langkung di tina dunya resepan akhirat teh insyaallah hate bakal caang, urang dunya bakal caang, bakal bahagia di dunya kene dipasikeun ku Allah kan tenan dibarengan qiraatu suratil ikhlas. Urang teras-terasan henteu petot ngaos nyeta surat al ikhlas kan tenan upami gaduh hancak mah ngetennya. Sadidin tenteh tanapi sabada maghrib barengan satosna tahajud ngos kana Al-Qur'an. Kaum dangu Sukapura di mana bae ayana. Anu nomor kaduana anu mataknya angan kana hate urang sadayana teh waqillatu akli toami saur Imam Ghazali. Nyaeta nyaeutikeun kana barang tuang gitu. Sakali deui wadene waqillatu akli toami jeung nyaeutikeun kana barang tuang ulah kamerkaan gitu urang teh. Da ketika upami kamerkaan dina dunya dina tuangan sok hoream ibadah ogen sok hoream margi kusal-kusal bakal nimbulkeun kana belet, bakal nimbulkeun kana bodoh, bakal nimbulkeun kana ngedul. Ketika urang sadayana seueur teuing barang tuang sanes teu kenging gitu. Jadi saur Imam Ghazali waqillatu akli toami nyaeutikeun kana barang tuang. Insyaallah bakal caang hate deh leres da karaos sok.
kusim kuring upami luh kumalu ngaliwat jeng peteh jeng goreng peda alah batan diunaku mangkarmat macam macamnya ripuh katanya. Namun wayana orang dina nalika wakilatu aklitu ami kedahnya itikin kana barang tuang saur dina keterangan anu sanes ayakuna himmatuhu al ibadata watilawatal qur'ani anjen kudu bukti himmatuhu naon himmatuhu teh nya eta anggatna jalma al ibadata kana ibadah watilawatal qur'ani jeung kana maca Al-Qur'an teu kenging petot gara sok insyaallah sanes urang barang tuang dina dina ngaos Al-Qur'an contoh urang dina tadarus wen kaum daung sadayana upami dina sasi saum gara ngaos heula Al-Qur'an da tara emut atuh kana tuangeun mah tara emut kana rek buka mah jongjon wen ta eta teh bakal li barengan nya eta unggahna darajat urang ku Allah bakal timbul wen teu aya lapar di dinya teh. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Ya teh kakarak ngaleueut cai sagelas ogen kapan parantos dipasihan war ku Allah. Ta eta barokahna. Dan dianjurkan teu kenging seueur teuing barang tuang. Jadi kudunya etikin wakilatu aklitu ami. Nah bakal bagja dunia jeng akhirat. Cenang beren wetuh cenang mengelompe merdaharin eti dahar mah. Sanes tekenging katanya. Sanes tekenging. Anu salajangna matak nyangen kana nyangken kana hate urang sadayana di alam dunia teh. Saur Imam Ghazali. Wa mujala satul ulama. Hartosna kedah daek ririungan sareng jalma-jalma anu ngartos para ulama. Ulama dite sanes, ulama dina bae bagbagan agama. Ini ngaos pikir sareng sajabina akidah. Tapi jalmi anu ngartos kana kehidupan anu mata kemawa kaherat itu. Untuk bohtina teknologi, ilmu pertanian, ilmu kedokteran, sareng sajabina. Cok urang konsul ketika urang sadayana gaduh panyawat anu saur batur mah saur dokter mahnya diagnosis urang teh oh panyakit jantung sareng sadayana mah tapi ketika urang konsul sareng dokter sareng anu pasehat dina perkawis kesehatan terus konsul pan eta teh aya turun tepan teh temperatur urang ketika urang teh jiwa urang terguncang ku ayana eta panyawat terguncang wen bingung ye ya Allah berumur kuring teh kieu-kieu ye bingung masyaallah rubana tah saur Imam Al-Ghazali wa mujalasatul ulama pek ririungan jeung jalma-jalma anu ngartos para ulama anu ngarti kana ilmu sareng sajabina tah itu bakal caang teh bakal turun kasieun bakal turun ka bingung tadina masya Allah ieu panyawate Gusti geus dicap sakitu tauneun kieu wah bakal kieu tapi ketika orang sadayana kembali ka Allah kembali ka Rasul kembali ka para ulama kembali ka jalmi-jalmi anu ngartos dina eta perkawis panyawat itu da upamina harus ngasim kuring mah perkawis panyawat lambung sang jalmi teu uninga. Namun upami ka ahli nama eta naroskeun teh bakal caang hate teh. Masya Allah robana. Bakal caang. Moal aya poe kumargi konsul anu sae ketika mujalasatul ulama. Bakal caang atuh. Gara sok. Anu meta eta cenah kudu obat kieu kakarak aya anu muningakeun obat herbal sapertosna nya. Meca rangkeul teh. Sim kuringin ini sampean tehnya. Masya Allah robana. Sabulah. Ketika konsul-konsul.
Alhamdulillah we disyukuri masih keneh tiasa mapa. Tak eta kaum dangu sadayana. Dan titip urang sadayana dina kehidupan dunia jeng akhirat teh wa mujalasatul ulama. Teu kenging leupas tina ririungan jeng para ulama. Dalam arti jalmi anu ngartos kana hal-hal anu manfaat dunia jeng akhirat. Jeung bakal mangpaat dina kehidupan urang sadayana, boh urang ketika dina nalika teu damang, boh urang dina nalika nuju sehat. Eta konsul ririungan sae kaum dangu sadayana. Masya Allah rubana. Kaum dangu Sukapura di Manembe ayana. Janten Imam Ghazali seorang profesor anu sadayana diatur. Namargi-namargi dina angga hota badan urang sadayana seueur anu ku urang teu kahartos. Seueur anu ku urang teu kadeteksi. Di Allah Ta'ala maparinan panangan dua. Sok fungsina kangonaon. Mana urang mah fungsi teh akeur nyabak, keur nyabok, keur naon. Namun ari di sadayana Allah Ta'ala maparin panangan dua bahkan ramona lima. Panita bakal ngejadikan inspirasi tina panangan teh. Naon dia lima berarti mengucapkan urang tingkah persatuan jeung kesatuan. Sok. Duh. Nyapa kepulkan cobi sok. Kepulkan panangan urang sadayana. Dikitu eta teu aya anu tinggalin. Dan tinggalin upami maksana urang dikepulkan. Bakal tiasa sadayana ngagunuk dah rema urang sadayana anu paling kiwa sami tak ketika dikepulkan sami sadayana mengarah cek urang dina hati teh dikepulkan dah bakal ngajadikan kekuatan bokol bulan perep geresa kepulkan panangan dah saatnya dikepulkan berarti tengah bentuk ramo kaum dangu sadayana. Tapi eta panangan teh remate ngabentuknya eta bulatan anu aya energi anu henteu ka deteksi ku urang. Oh mun pangtun mungkur emosi anu gelut nya. Cupron. Tuh, sok lamun ku sacuruk kitu. Upami ku sarema boh ku curuk atawa ku jempol kaum sadayana, moal aya kekuatan kitu. Moal aya kekuatan. Namun ketika dikepulkeun akan menjadikan energi anu positif, energi yang negatif. Itu tergantung kepada niat kita semua masing-masing. Rek dikumahakeun eta panangan anu geus ngeupul eta teh. Pan kitu. Nah, dina ilmu syariat geun Allah nyaurkeun kedah ayeuna persatuan jeung kesatuan. Berarti bakal ngahasilkeun dina anggota badan urang teh bergerak sadayana. Ibadah sadayana. Contohna upami urang dina nantepan Allahu Akbar. Duh, bergerak sadayana. Berarti ketika urang sadayana kaum dangu parantos ngucapkeun Allahu Akbar wayahna urang ranah urang parantos dina ranah interaksi sareng Allah. Teking kemana-mana gitu. Didinya wen gitu. Insya Allah. Tamana modalnya. Dasaur sapali para ulama. Jadi kilatul qawli fima la yahtaju ilaihi. Jalma anusuk nyaitikin kana omongan. Dina analika eta perkara teh. La yahtaju ilaihi. Tebutuh kana eta perkara teh. Ketika eta ucapan urang sadayana henteu matak ngajadikeun inspiratif, matak teu ngajadikeun ibadah ka Allah, matak teu ngajadikeun manfaat kanggo batur di dunia sinareng akhirat. Ketika urang Allahu Akbar saur dina bam urang bahkan dina hate teh, tah didinya wayahna kedah nyaeutikeun ucapan bahkan teu keung seueur ngucap. Namun ketika itu capain itu butuh dina ibadah teh. Mana dina ketika Allahu Akbar tah anu ngabutuhkeun teh saalit kaum dangu sadayana. Naon nya eta emut urang rasa diri ditingali ku Allah. Eta.
Di mana ta? Dina panca indera urang anu dipasikeun ku Allah ka urang sadayana. Gunakeun panangan, gunakeun dina perkara mujalasatul ulama. KCR gunakeun dina mujalasatul ulama. Kantenan mana gunakeun dina mujalasatul ulama. Ta eta. Bagja dunya jeung akhirat, bagja hate bakal caang ketika urang sadayana mengalami hal-hal anu negatif dina manah urang sadayana. Tah, kitu geuna. Masyaallah da. Sesahkeun ieu mah ngobrol wen gitu. Ngobrol. Mudah-mudahan obrolan itu matak temegatkan katanya. Atau udah bahaya ketika orang alladzina yangkuzuna ahdallah mimbadi misaki wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayyu sola wa yufsidu. Wa yaqtauna ma amarallahu bi ayyusola wa yufsiduna fil ar ulaika humul khasirun. Ketika jalma-jalma yang kuduna ahdallahi nya eta malengfar ngatkeun kana perjanjian ti Allah dina sabada pageuna perjanjian kadang-kadang ta urang mah wa yaqtauna ma amarallahu. Terkadang manusia megatkeun kana perkara anu diperintahkeun ku Allah. Ketika saur Rasul teh kedah kieu, kedah kitu. Ketika saur dokter teh wayahna ibu, ibu teh ngagaduhan panyawat lambung. Teu keuing seueur nuang anu haseum-haseum. Oh. Nah, kadang-kadang urang sebuah perjanjian sareng dokter, saur para ulama, sareng sajabina hal-hal anu ngartosen karena perkara anu urang teu ngarti gitu. Eta teh ulah dipegatkeun eta. Tekeng diabaikan, tekeng dipegatkan. Upame urang sadayana hoyong teng termana. Ay saur Pak Dokter Henry teh. Iya, iya, iya. Tekenging nyeurkeun ngarokok. Tekenging nyeurkeun nuang-nuang anu digoreng. Kapan kuma ku sabab teu kuat kabita. Urang sana kabita, kabita. Terus kan. Nah, iblis teh nyolokan kana manah urang teh lah. Tuh. Aya bentena ketika orang sadayana parantos ngadamel perjanjian sareng Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayu shola. Dipegatkeun ku urang teh kana perkara anu tos diperintahkeun ku Allah, kana perkara anu parantos diinstruksikeun ku para dokter, ku para ulama, ku para rasul, ku para nabi. Dipegatkeun urang teh apal ketika lamun kitu teh bakal kieu. Kunaon dipegatkeun? Bahkan anu yang paling pertama menggatkeun ayu shola. Oh ya, nak tepungkeun urang teh. Tepungkeun perkara anu saur pa dokter kieu, saur para para ulama anu sanes kieu, tepungkeun ku urang. Tepungkeun kumaha? Dihijikeun, disatukeun. Disatukeun. Saur tadi kilatul qauli fi malayah taju ilaihi. Ari teu matak manfaat mah nya. Ah, teu kenging perkara anu dipikabutuh ku urang ogen. Ngan teu manfaat bakal bakal terjadi hal-hal anu nehatip dina badan urang teh. Sok tepungkeun. Namun saur Allah wa yufsiduna fil ar. Teu kenging nya karuksakan di muka bumi. Maksana kaum ulah sadayana dina badan urang ogen, dina perjanjian urang ogen sareng Allah karena perkara anu parantos diperintahkeun ku Allah ngan ku urang dilanggar, tah berarti tidak secara langsung merusak dunia, merusak bumi. Asalna tatanan kehidupan, tatanan sosial, tatanan ekosistem kurang dirombak, dirusak. Tatanan ekosistem dina badan urang, tatanan ekosistem dina KCR urang, tatanan ekosistem dina hate urang. Tuh, dilanggar, dipegatkan, henteu ditepung-tepungkeun urang ketika Allahu Akbar, Masya Allah Rabbana. Diagnosis, diagnosa urang sadayana hal-hal
anu nehatif bakal terjadi. Taeta. Tak, saur Imam Ghazali, wa mujalasatul ulama. Kudu daek ririungan jeung jalma anu ngarti kaum dangu. Da bakal ada jurang pemisah antara kita. Kuma maksana ngiring. Maksana ketika orang sering ririungan anu teu matak manfaat, bakal terjadi hal-hal. Yang pertama, bakal berubahnya perkataan kita. Sakdi, bakal berubahnya perkataan kita. Upacara sunnah mah bakal robahna ucapan urang sadayana. Sanajan urang alim, sanajan eta teh jalmi teh alim, namun ketika ririungan sareng anu teu bertanggung jawab lah nya, tukang hurus sadayana wah keur tukang dieu ngomongkeun batur sadayana, bakal robah ngiring urang ogen kitu. Anu mar kaduana akan terjadi pemindahan otak urang. Maksudna pemindahan teh akan terjadi pergeseran dina otak urang, dina akal urang, nyaeta bakal terjadi saalitna pemikiran anu positif. Gitu. Bakal saalit pemikiran anu positif ketika urang sadayana seueur ririungan dina hal-hal yang tidak bermanfaat. Anu katiluna bakal aya pergeseran konteks sosial. Kumaha maksana? Cek sia amalah cenah kieu euy. Tah kieu kieu kieu tah bakal kitu kaum dangu sadayana. Jadi tidak boleh terjadi kang urang sadayana kumargi urang sadayana parantos ku Allah teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jelas upami sampaikan ka kitu urang sadayana di kehidupan sekarang ini, ulaika humul khosirun. Niscaya akan terjadi kerugian yang sangat besar. Akan terjadi kerugian yang sangat besar yang kita tidak diprediksi. Masya Allah Rabbana. Nah margi-margi urang sadayana ketika urang layas luhu, mal matak ngahasilkeun urang sadayana ketika taat ka Allah Ta'ala namun pisu umin. Tapi urang teh dina hate teh masih aya hal-hal anu nehatif, hayu we dosa dina hate teh. Moal aya moal ngahasilkeun teh. Ketika urang dina hate teh boga hutang ka Allah, mana hutang ka Allah? Taubat kaum langu sadayana. Urang gaduh hutang ka Allah, berbicara tentang dosa boh anu alit boh anu ageng. Ya, tapi orang hayoen beribadah, beribadah takwa dan sebagainya. Tapi dina hate fisu umin hayo aya dina kagorengan. Moal hasil masih ngalaku magin. Tingali dina min hajul abidin aya. Dina akibat dina tobat. Dia min hajul abidin. Kaum dangu sadayana anu dimuliakeun ku Allah di mana be ayana. Anu salajengna saur Imam Ghazali teh wal iksaru ming solatil laili. Nyeerkeun kana salat malam. Tuh, sekali deui. Wal iksaru ming solatil lail. Nyeerkeun salat malam. Ti sawarehna netepan malam. Netepan teh malam teh anu mana atun? Urang sadayana gugah setengah opat. Wayana sok urang teh kajaman ambil air wudu. Upami bade kajamana nyaeta teking hilap. Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal hubais. Teking hilap kaum dangu sadayana. Ketika urang bade ka kamar mandi teh. Naomargi di kamar mandi teh seueur jurig. Seueur iblis. Naon kanyataanna sok Masya Allah Rabbana seueur jalmi anu geubis di kamar mandi. Teu waluya deui Masya Allah Rabbana. Naon magina margi kelalaian kita semua. Kantos simpuring ogen. Oyong kahampangan hampir keborosotan. Kududuk ditabrak kaum manusia dayana.
panto WCT. Nah, hal-hal sekecil seperti itu akan menjadikan hal anu teu diduga kurang sadayana. Peleset, gedebruk. Mantu lamun cek dongeng wake poang, set pak dugduk cina kitu. Ya. Ah, tah kitu. Patakeun itu keng hilap. Diajarkan ku Rasul. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. La ilaha illa anta illa huwa. Tambihan. Oh, sanaos urang sadayana beuleung nyeur di taranyang sareng sajabina. Wah, matak pika bitaun. Upami urang sana teu hilap, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, la ilaha illa anta illa huwa, moal katingila, moal katingalieun ku jurig ogen. Sanajan eta montok. Sanajan anuna montok. Moal katingalieun ku sabab urang make agama gitu. Sabab urang nganggo agama lebet ka WC-na. Tah. Kantenan sahur Imam Al-Ghazali wal iksaru min sholati lail. Sok seurkeun sholat malam. Tiantawisna tahajud. Teu mampu mah dua rokaat we. Tapi teras. Dari Allahumma resepna tekna sanaos amal anu saalit. Nah, tapi kaum sadayana langgeng. Dina sarahikam meganaya. Kadang-kadang perkara anu ageng cek urang teh buat dina sodako kaum nusadayana teu kapenak. Namun kadang-kadang perkara amal urang anu alit kadang-kadang sering kapenak urang sadayana. Masya Allah Robban. Leres eta teh. Geura dongeng dina Ashabul Kahfi kaum nusadayana. Aya pamuda tujuhan dayanya. Kopon tertutup. Saur sapalih katerangan mencapai 300 tahun berarti sudah berubah pemerintahan juga. Sabawaraha periode meureun kitu nya. Pamarentahna ogen. Kapan musyawarah teu tujuan nya. Cek cenah maneh cenah boga amal naon cenah nya. Ingat-ingat sok. Alah kungsi cenah kuring teh boga amal mere duit ka anak yatim di jalan 10.000. Nah, kumaha berarti ditampik ku Allah sajana alit teh ngageser cenah batu kitu we. Semua pemuda anu tujuan teh kaum nu sadayana nawasulkeun amalna ka Allah taala sanes amal anu ageung. Jadi kadang-kadang urang mah min alamatil itimadi nuksun roja. Jadi alamat urang tatagenan karena pada melan urang teh, sigara pada melan teh saya sur urang teh. Namun sur Allah mah, awon. Nah nuksono roja bakal ngurangan karena pangarep-ngarep urang. Bakal ngurangan karena hal, sehingga eta amal anu ageng teh, untuk kepangih ke urang teh. Entan amal anu alit, anu kepenak teh, ingat, Masya Allah, sanajan 10.000 gitu. Berlamun di Cimuncang mah, ingat kungsi mere rokok, jen kepanana, rokonan rokok super, jennya. Ana sok super. Bawa sanajan makruh ngajadikeun amal eta teh. Anu alit terus dijantankeun ka Allah. Apalagi anu ageung gitu nya, anu ageung. Tajantan seurkeun kawit tahajud witir gitu. Geura sok sanes urang salat dijadikeun sepor gitu nya. Insyaallah bakal ngajadikeun nanti tragedi, tragedi teh tragedi anu sae. Dina sujud minimal tiluang sulang subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi upami dina sujud upami dina ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi namun sujudna anu sae gitu tengkul tiap diantalkeun nya sok aya sepancur renang salat nya nyebu upami dina sujud tiap antel we kana tempat sujud teh gitu leuh maksudna supaya hideung tarang gitu. Namun ketika orang dina sujud, dina tempat sujud, bakal ada perubahan dina kepala orang. Bakal ada perubahan, otak orang bakal ngageser darah anu beredar dina kepala orang, insya Allah otak kanan, otak kiri akan bekerja. Bakal ngahasilkan, nah, pemirriut itu ikut nikmat gersok. Upami nyeri cangkeng, upami dina ruku sing sae, sing lempeng.
Ieu mah engko ruku tapi ari nanti ari mohon ari pikiran ka mana sareng ieu mah staka celengu kitu kos ora sinuk gitu. Nah eta mah moal jadi sareng tadi ogen ketika urang sadayana ibadah ka Allah, mintaatillah taat ka Allah, tapi dina hate urang pisu umin seueur perkara anu awon, moal hasil kitu, moal hasil. Eta teh rada wis rada luhur ieu teh nya sareng aya hikam kan. Anu salajengna saur Imam Ghazali teh wa akmalun nabatati almakulati. Janten urang teh barang tuang tina pepelakan anu aya di lingkungan urang anu sok dituang. Teu kengseur teuing makanan anu mengandung kolesterol sareng sajabina. Kitu we ulah-belalab nya. Percana kumaha nutrisina ada enak dun sampeu ogen kumodi urap mah. Nah sing puring mah resep sok meser nya dun sampeu teh hek diurap make kalapa. Bad eta nikmat ya Allah hek sing seueur tong kolot teuing kalapana teh nya. Teresok cobaan aya daun dewa nya baheula mah mamangkokan kantenan sim kuring ka pungkurung jeung pesantren mah ah pucuk kopi geun kanyat gitu. Tajanten seueurkeun katuang-katuangan anu tradisional anu aya di lingkungan urang. Eta saur Imam Al-Ghazali, mata Imam Al-Ghazali mah pinter gitu 5 tahun teh tos tiasa naon-naon gitu. Dina katuangan ogen steril henteu saporoskeun urang. Taeta kaum nu sadayana aya opat aya 5 perkara anu matak nyaangan kana hate. Anu kahijina kiro atu suratil ikhlas. Anu kaduana wakilatu aklit to'am, nyaeutikeun kana barang tuang. Anu katiluna wamujalasatul ulama, daek diriungan jeung jalma anu ngalalartos. Anu kaopatna wal iksaru ming sholatil lail, nyeurkeun kana sholat malam. Nomor kalimana wa aklun nabatati almakulati, nyaeta barang tuang tina lingkungan urang anu sok dituang ku urang cek batur ogen sae. Taeta kaum langus sadayana mudah-mudahan ieu pangaosan aya mangfaatna khusus kanggo simkuring hapunten bilih aya cariosan anu teu sae kirang langkung hapun kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kajenganana wargi di Cimuncang dina lima ciri jelma takwa kadugikeun tema di acara siraman rohani dintenan serbo kaping tilunya di kaping tilu Juni 2002 ganan pamugianan parantos ka Bandungan ku urang diregepkeun ku urang pamugi urang salah satu nano kalebet dina jalma-jalmi atanapi jalmi-jalmi anu memang kenging rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kantos sabu genap diteraskan acara salajengna hatur nuhun tina sanes kanten perhatosanana ditutup ku billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Merenah. Suka pura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: PRSSN Jabar siap digital. Klik and play www.radio.
1: PRSSN adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ain, dan
3: ayo nama salomba toko mebel teh euy den.
4: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
3: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
4: Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
5: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
6: Genah, merenah, ngerenah, ngerenah. 98.9 Sukapura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi pendengar Radio Sukapura Karangnunga dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari Rabu hari ini tanggal seberapa teh? Tanggal 3. Tanggal 3 dewai. Dialah selamat pagi Dewi temani wargi semuanya pagi hari ini pagi yang cerah alhamdulillah. Yang mau moe pare ini hari yang cerah untuk jiwa yang sedih can parane. Boro-boro panen karacep cenah bu geus kagaringan eh. Pagi hari ini kita bersama di Halo Selamat Pagi sampai dengan jam 9. Menemani wargi semuanya yang pagi hari ini sudah memulai aktivitas sejak bangun tidur. Sampai tidur lagi nanti ya teman. Biasa ibu-ibu rumah tangga bapak-bapak nama ada sok sarare deh. Aku maniat pakai tang dan naon genye. Ya buruhan ti Allah kita. Selamat pagi yang baru bangun pagi tidur lagi habis dari subuh bun. Kalau tidur lagi karena sekarang hari ini mau capek-capek yang gak jadi masalah. Diniatin aja bangun jam 6 karena sudah akan memulai aktivitas jadi nges niat kita tanya niat bangunnya bangun jam 6 setelah sholat subuh tadi tidur lagi padahal menurut aturan sebaiknya setelah subuh itu jangan tidur lagi karena Anda tidak akan kebagian rezeki senah seret rezeki nanya jadi rezeki na kaburu dipacok ayam gitu tok tok tok. Gila. Gila. Pagi semuanya. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kelancaran dan semoga doa-doa yang terpanjatkan semuanya Allah kabulkan begitu ya. Non itu teh acana dikabul nu hiji teh ya Allah. Ada barangkali karena penundaan yang memang sudah lo rencanakannya ngakeun sadaya daya ya. Oke, pagi hari ini kita akan bersama ya. Tapi belum dapat info ah nanti aja lah nurutkan yang jelas buah apa yang paling manis buah halil. Lakukanlah dari nah, PW aja terlihat ribu cenah aja teh selamat pagi RPW teh Ucu yang lagi ngopi selamat pagi kopi deng cireng naon ayah nanti acan ke kota deui ayah enggak gara milari acis di kota. Kewih ke bumi telebugan gitu acis tehnya tak ke ngagale di sawah sing lega tanapi balong sing lega kan saya bisa kembali mancing si lengli nges gede bagus anak kan si lengli. Pagi tahu cujaiter warga masyarakat yang ada di sana yang ada di Cipariuk saat pagi.

sehat, dilancarkan rezekinya begitu. Ya Teh Ucu ya, iya dong ya. Yang sudah nge-WA terima kasih. Ada Rai Kaos juga, selamat pagi, nanti Dewi baca WA-nya. Ada Dinda, ada Ari PW, ada yang lainnya belum sempat disukai nih sama Bal ya. Mantep bahkan buah apa yang paling manis, buah lile. Selamat pagi, yang jelas selamat melaksanakan aktivitas rutinitas pagi hari ini. Semoga Allah lancarkan. Semoga Allah berkahkan hari ini, sepanjang hari ini sampai malam hari nanti ya. Yang sudah memulai aktivitas jual beli, selamat pagi. Semoga dilaris maniskan ya. Untuk Anda yang mau bepergian agak jauh, pakai motor, pakai mobil, jangan lupa untuk bersedekah, karena sedekah akan menjaga Anda di perjalanan, terhindar dari mara bahaya. Saihlas nawaya tamasabaraha. Pada 100.000 atuh kasih hungur yang wangnya di dipatok. Oke, yang sudah bergabung pagi ini di Halo Saat Pagi, dia mengaturkan saat pagi dan terima kasih. Ibu-ibu yang di dapur, pagi Bu. Dewi doain sehat ya Bu.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Dengan istimewa Dewi hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Selamat pagi RIPW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah hirobil alamin. Ripuh cenata saja tapi situ marahi. Ha ha ha. Alhamdulillah pada akhirnya berkah ya Mang Ari ya. Selamat pagi RIPW. Salam buat tetehnya. Reika, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bun. How are you Bun? Sehat alhamdulillah. Baru pulang mulung kadu. Temangih jeung kuntilanak. Tepangih jeung kuntilanak Bun. Jadi nang saeutik kaduna. Enta. Tercampu kadu di mana-mana otak darah tinggi. Cina daging itu karena kadunya Tapi yang penting sehat semuanya ya. Sesuatu yang berlebihan pasti akan sakit begitu. Tapi kalau kita bisa mengatur, insya Allah nggak jadi penyakit. Kabar Persib nu terbaru rehe ya. Yeah. Nu betah kena manah laguna Bu Nusahdu Metallica Master of Puppet. Kalau ada ya. Kenapa? Karena ini lagu-lagunya apa namanya teh ngeleungit sawarehnya. Ada juga entertainment aja ya, nggak ada tuh lagu itu maduka kemana, kabur juga nate, atau nothing else matter aja ya, nothing else matter begitu, matter ini bukan mother, pilih salah sahiji karena cuma itu dua yang kita ketemukan ya. Pagi Raikaos minta kadu eh. Teh Ucu Jayiter, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayai Ubun. Hayai Teh Ucu. Selamat pagi yang cerah ceria pagi. Semoga berkah ya. Semoga secara rezeki kita semuanya. Amin. Haneuteun Bun ku lagu DJ Opus ya. Haneutan ku lagu DJ Opus gitu maksudnya teh ya. Nanti dicariin niat nambah biar niat nambah semangat. Salam buat semuanya, buat Ubun, moga sehat bahagia bareng keluarga, amin. Sama halnya juga dengan Teh Ucu ya. Ayu sambil ngahanetan perut nyimak Ubun katanya. Wah, eta cireng manis sepiring mentung. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayu mumpung ayo Miss Dua. Wah, Dewinya repot hari ini. Yang kerja libur begitu ya. Teh Ucu selamat pagi, terima kasih. Salam buat ayahnya, sehat-sehat buat semuanya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Eh. Dinda pagi udah mandi, Dinda pagi mandi dong, bau ya. Isuk kene jana bon bae we. Bang Aru di Cikuya, selamat pagi Ubun, pagi sehat selalu. Doa yang sama buat Anda, Bang Aru, terima kasih. Pagi Ibu cantik, pagi Amar ganteng, Tawis manco, hoyong lagu, domba kuring, ada Astrid, hatur nuhun. Kalau ada nanti ya insya Allah ya. Pagi Amar, selamat beraktivitas, gancang tuh. Eh, sirai kaos kermulung kadu, menang tenang. Nanti panggil hejeng tahu namanya. Gancang kan itu sugan dibere pedasok dibere liwat ku amarnya kerai kaos kudu nyuguhan kadu ke amar dan bagus. Selamat pagi, moga sehat selalu, amin. Kamana we Den? Eh Aden sehat ya. Dewi berapa kali siaran Aden kagak ada. Sehat-sehat bareng ucunya ya. Salam buat Cemeci, Maadi, Magina, Teh Ucu Jaita, Dede Den Bagus di Citerup Simpang. Semoga mereka mendengarkan dan membalas salam Anda. Halo, selamat pagi Bapak Ririn. Bapak Ririn juga kemana aja nih kalau Dewi siaran jarang masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Ibu kumaha damang Ibu, semoga Ibu sehat selalu. Alhamdulillah kita sehat Bapak Ririn ya, semoga Anda juga sehat selalu.
Gus nikah acan, curiga acannya. Mama Fatir, selamat pagi Mama Fatir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Ubun, pagi rada-rada tiris di Kawaluma. Sama dong, di sini juga tiris. Biasanya kalau malam kipas angin enggak berhenti, tapi tadi mah dah tiris di Pareuman loenye. Lagu Adele Hatur Nuhun, nanti dicariin. Mama Fatir tadi Kawalu. Terima kasih sudah streamingan. Mama Dapa, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Damang Bunda. Alhamdulillah samulihna. Request lagu Jika Itu Yang Terbaik Ungu. Salam kasaran wargi Sukapura yang lagi beraktivitas. Jalani hari ini dengan penuh rasa syukur karena bahagia kita yang ciptakan. Ya dong. Jadi kalau merukusuno dari awal ya sudah kesananya juga merukusuno Mama Dapanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Mama Dapa. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Jadi benar banget jalani hari ini dengan penuh rasa syukur karena bahagia kita yang ciptakan. Ember begitu ya. Rai kaos enter sideman aja we bu, benang dicirikan, benang dicirikan uing mah. Mun panggih jeng nu ciciri hilan, na tangka make baju bodas resep, sok nang loba bun. Siap mar, cager mar ha. Mar, uing rek ngabegarkan dong mah, bisa kan dius. Gelo kalau dirangkolan ku si amarnya. Pagi buat Anda.

Ada Bi Haji Ikok, selamat pagi Bi Haji, kemana weh Bi Haji, juga sudah lama tidak ketemu ya. Semoga sehat-sehat Bi Haji ya, usianya berkah. Mama Topan pagi, Ambu pagi, Mama Topan lagunya jangan tunggu lama-lama, nanti ya dicariin dulu. Karena kita rada-rada kesusahan, kesulitan dengan lagu-lagu yang sebagian memang di request tapi gak ada ya. Selamat pagi Mama Topan.

Mama Neri di Cire, eh bukan Mama Neri, ini mas siapa ya? Ropi Rosida, Rashida, namanya gak ada sayang. Namanya pakai nama aja dulu ya, karena di sininya belum disip. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi bun, pagi, salam kenal dari Mama Neri. Oh iya, ini Mama Neri nih, tolong disip bun ya. Lagunya kasih dari Salju Band, terima kasih kembali. Salam kenal untuk Anda, selamat pagi, sehat-sehat juga buat semuanya ya. Bapak Ririn pedoana sing jantan kanu iya sene. Dikirimkan foto nebat ya Bapak Ririn. Diduakan singa jodoh ya, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah begitu ya. Kalau emang betul itu jodohnya ya alhamdulillah begitu. Rukun-rukun selalu secepatnya dihalalkan, supaya apa, supaya enak aja, ada yang ngekepan begitu. Senes gitu Bapak Ririn, emang gitu ya. Pagi buat Anda, sehat selalu. Doa kami selalu menyertai Anda untuk menjadi keluarga yang memang sudah diidam-idamkan begitu sama Eca katanya namanya. Lagi deh ya, buat Bapak Ririn mulai dipotokin kebogohannya. Supaya saya rekaos nyengakin lagunya.